Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai rekan Ra, kembali lagi di 105 Ra FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh energi. Saya Laila siap menemani Anda hingga beberapa jam ke depan. Tetap bersama kami di 105 Ra FM karena banyak informasi, hiburan dan tentunya musik favorit yang sudah kami siapkan. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati pagi Anda.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada. Pada rubrik Kisah Mulia kali ini, kita akan menyimak kisah salah seorang sahabat mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Beliau adalah seorang remaja Quraisy terkemuka, gagah dan tampan, penuh dengan jiwa dan semangat kemudaan. Para ahli sejarah melukiskan semangat kemudaannya dengan kalimat seorang warga kota Mekah yang mempunyai nama paling harum. Pendengar, Mus'ab radhiyallahu an lahir dan dibesarkan dalam kesenangan dan tumbuh dalam lingkungan yang mewah. Pada suatu hari, anak muda ini mendengar berita yang telah tersebar luas di kalangan warga Mekah mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Amin, yang mengatakan dirinya telah diutus Allah Ta'ala, yang mengajak umat beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Setelah mengetahui keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah ia ke rumah Arqam bin Abil Arqam radhiyallahu anhuma untuk menerima hidayah melalui sang Rasul. Ayat-ayat Al-Quran pun mulai mengalir ke telinga dan berhasil menanamkan keimanan dalam hatinya. Pendengar, Khunas bin Malik, yakni ibunda Mus'ab radhiyallahu an, adalah seorang yang berkepribadian kuat dan pendiriannya tidak dapat ditawar atau diganggu gugat. Ketika Mus'ab radhiyallahu an memeluk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakuti dan dikhawatirkannya selain ibunya sendiri. Ia pun segera berpikir keras dan mengambil keputusan untuk menyembunyikan keislamannya sampai terjadi sesuatu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ia senantiasa ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah, sedang hatinya merasa bahagia dengan keimanan dan sedia menebusnya dengan murka ibunya yang belum mengetahui berita tentang keislamannya. Pendengar yang budiman, apa yang dikhawatirkannya pun terjadi. Seorang yang bernama Uthman bin Talha melihat Mus'ab radhiyallahu an memasuki rumah Arqam secara sembunyi. Kemudian pada hari yang lain dilihatnya pula ia sholat seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secepat kilat ia melaporkan berita yang dijamin kebenarannya itu kepada ibu Mus'ab radhiyallahu an. Dan singkat cerita, berdirilah Mus'ab radhiyallahu an di hadapan ibu dan keluarganya serta para pembesar Mekah yang berkumpul di rumahnya. Dengan hati yang yakin dan pasti dibacakannya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencuci hati nurani mereka. Marah mendengar anak kesayangannya mengikuti agama Islam, sang ibu pun berusaha membungkam mulut putranya dengan tamparan yang begitu keras. Namun tiba-tiba tangan itu pun jatuh terkulai. Ketika melihat cahaya yang membuat wajah putranya berseri cemerlang itu kian berwibawa. Karena rasa keibuannya, ibunda Mus'ab tidak tega menyakiti putranya. Dibawalah putranya itu ke suatu tempat terpencil di rumahnya, lalu dikurung dan dipenjarakannya dengan rapat. Mus'ab radhiyallahu an tinggal di dalam kurungan tersebut hingga beberapa orang muslimin hijrah ke Habasyah. Mendengar berita hijrah ini, Mus'ab radhiyallahu an pun berhasil mengelabui ibunya dan penjaga-penjaganya. Lalu ia pergi ke Habasyah untuk berlindung. Ia tinggal bersama kaum muslimin lalu pulang lagi ke Mekah. Kemudian ia pergi hijrah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang budiman, setelah keislamannya itu, pada suatu hari Mus'ab radhiyallahu an tampil di hadapan beberapa orang muslimin yang sedang duduk sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para sahabat pun menundukkan kepala dan memejamkan mata mereka. Sementara beberapa orang matanya basah karena sedih melihat Mus'ab radhiyallahu an memakai jubah usang yang bertambal-tambal. Padahal sebelum masuk Islam, pakaiannya bagus dan berwarna-warni, bahkan menghamburkan bau yang amat wangi. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Pada kedua bibirnya berhiaskan senyuman yang mulia, seraya berkata, "Dahulu aku lihat Mus'ab ini tidak ada yang mengimbangi dalam memperoleh kesenangan dari orang tuanya. Kemudian ditinggalkannya semua itu demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya." Pendengar yang budiman, pada suatu saat Mus'ab radhiyallahu an dipilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan suatu tugas maha penting saat itu. Ia menjadi duta atau utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Madinah, terkhusus mereka yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mus'ab radhiyallahu an. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan pilihannya kepada Mus'ab dan menyerahkan kepadanya tanggung jawab nasib agama Islam di kota Madinah. Mus'ab radhiyallahu an memikul amanat itu dengan bekal karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya, berupa pikiran yang cerdas dan budi yang luhur, dengan sifat zuhud, kejujuran dan kesungguhan hati. Ia berhasil melunakkan dan menawan hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Demikianlah duta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu telah mencapai hasil gemilang yang tiada taranya. Suatu keberhasilan yang memang wajar dan layak diperolehnya. Kemudian pendengar, dalam perang Uhud, Mus'ab bin Umair radhiyallahu an adalah salah seorang pahlawan dan pembawa bendera perang. Ketika situasi mulai gawat karena kaum muslimin melupakan perintah Nabi, maka ia mengacungkan bendera setinggi-tingginya dan bertakbir sekeras-kerasnya lalu maju menyerang musuh. Targetnya untuk menarik perhatian musuh kepadanya agar mereka tidak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang musuh bernama Ibnu Kumayyah dengan menunggang kuda, lalu menebas tangan Mus'ab hingga putus. Sementara itu Mus'ab meneriakan, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Maka Mus'ab radhiyallahu an memegang bendera dengan tangan kirinya sambil membungkuk melindunginya. Musuh pun menebas tangan kirinya itu hingga putus pula. Mus'ab radhiyallahu an membungkuk ke arah bendera, lalu dengan kedua pangkal lengannya ia pun memeluk panji Islam ke dalam dadanya sambil berucap, "Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh beberapa rasul." Lalu orang berkuda tersebut menyerangnya ketiga kali dengan tombak dan menusukannya hingga tombak itu pun patah. Mus'ab radhiyallahu an pun gugur dan bendera jatuh, ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Pendengar yang budiman, seusai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat datang meninjau medan pertempuran untuk menguburkan para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya jasad Mus'ab radhiyallahu an, bercucuranlah dengan deras air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada sehelai pun kain untuk menutupi jasadnya selain sehelai burdah. Andai ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua belah kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan di kakinya, terbukalah kepalanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutuplah kakinya dengan rumput izkir." Kemudian, sambil memandangi burdah yang digunakan untuk kain penutup itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ketika di Mekah dahulu, tidak seorang pun aku lihat yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya daripadanya. Tetapi sekarang ini, dengan rambutmu yang kusut, hanya dibalut dengan sehelai burdah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. bahwa kalian semua adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar, wallahu a'lam.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: meneladaninya. Salah satu pahlawan nasional kita adalah Haji Agus Salim. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan Haji Agus Salim. Terlahir dengan nama Mashhudul Haq, yang berarti pembela kebenaran. Agus Salim lahir di Kota Gadang, Agam, Sumatera Barat. Tepat hari ini, tanggal 8 Oktober tahun 1884. Agus Salim merupakan anak keempat dari Sultan Muhammad Salim, seorang jaksa di sebuah pengadilan negeri. Karena kedudukan ayahnya, Agus Salim kecil bisa belajar di sekolah-sekolah Belanda dengan lancar. Selain itu, Agus Salim juga anak yang cerdas. Insan edukasi, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk melanjutkan studi di sekolah kedokteran di Belanda. Namun ditolak pemerintah. Akhirnya, Agus Salim memilih berangkat ke Jeddah, Arab Saudi dan bekerja sebagai penerjemah di Konsulat Belanda di kota itu. Di Jeddah, Agus Salim memperdalam ilmu agama Islam pada Syekh Ahmad Khatib, seorang imam Masjidil Haram yang juga pamannya. Agus Salim juga belajar diplomasi. Sepulang dari Jeddah, Agus Salim kemudian mendirikan sekolah Hollandse Inlandse School dan kemudian masuk dunia pergerakan nasional. Pada tahun 1915, Agus Salim masuk ke dalam Serikat Islam di masa kepemimpinan H.O.S. Tjokro Aminoto. Dalam waktu singkat, mereka menjadi kawan baik dan bekerja sama demi masa depan Indonesia. Selain menjadi tokoh Serikat Islam, Agus Salim juga merupakan salah satu pendiri Young Islamieten Bond. Di sini, Agus Salim membuat gebrakan untuk meluluhkan doktrin keagamaan yang kaku. Dalam Kongres Young Islamieten Bond kedua di Yogyakarta tahun 1927, Agus Salim dengan persetujuan pengurus Young Islamieten Bond menyatukan tempat duduk perempuan dan laki-laki. Hal ini berbeda dari Kongres dua tahun sebelumnya, yang mana tempat duduk mereka dipisahkan tabir, perempuan di belakang dan laki-laki di depan. Insan edukasi, kepiawaian Agus Salim dalam berdiplomasi membuatnya dipercaya sebagai Menteri Muda Luar Negeri dalam Kabinet Syahrir 1 dan 2, serta menjadi Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Hatta. Sesudah pengakuan kedaulatan Indonesia, Agus Salim ditunjuk sebagai penasehat Menteri Luar Negeri. Dengan badannya yang kecil, di kalangan diplomatik, Agus Salim dikenal dengan julukan The Grand Old Man sebagai bentuk pengakuan atas prestasinya di bidang diplomasi. Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan bulan November tahun 1954. Agus Salim merupakan pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Insan edukasi, suatu hal yang patut kita teladani adalah semangat juang Haji Agus Salim. Ia berani mendobrak kemapanan, selama itu tidak menyalahi aturan dan hukum yang ada.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAU 105 FM, Your Lifestyle.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
4: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
5: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
5: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
5: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel. Double shot. Triple W.

0: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul seni ludruk.
1: Ternyata menyenangkan ya Pak, nonton ludruk, seru dan lucu.
2: Bapak senang San, kau mencintai seni ludruk.
1: Tentu Pak, bagaimana sih asal-usul seni ludruk itu?
2: Ludruk diciptakan pertama kali oleh Cak Trimo, atau biasa dipanggil Cak Mo. Cak Mo dan istrinya hidupnya pas-pasan sebagai buruh tani. Cak Mo lalu berpikir keras, bagaimana agar hidup mereka lebih baik. Cak Mo pun menciptakan sebuah seni tari dan bernyanyi. Ternyata, seni yang diciptakannya banyak yang menonton. Sejak saat itu, setiap masyarakat Surabaya selesai panen, selalu mengundang Cak Mo dan istrinya untuk bermain ludruk.
1: Wah, hebat ya Pak. Idenya cemerlang sekali. Terus, bagaimana bisa dinamai seni ludruk seperti sekarang ini Pak?
2: Gerakan ludruk menjejak-jejak kaki yang berkelinting di tanah. Orang Jawa menyebutnya ngedruk. Suatu hari, ada seorang pedagang kain dari Jakarta yang sedang berdagang di Surabaya. Senang melihat pertunjukan Cak Mo. Saking terhiburnya, ia lalu berucap dengan dialek Betawinya. Lu ngedruk, lu ngedruk. Sejak saat itulah pertunjukan Cak Mo dan istrinya disebut ludruk.
1: Ah, Bapak bisa saja.
0: Insan Edukasi, ludruk adalah suatu kesenian drama tradisional dari Jawa Timur. Ludruk merupakan suatu drama tradisional yang dipergelarkan di sebuah panggung dengan mengambil cerita tentang kehidupan rakyat sehari-hari yang diselingi dengan lawakan dan diiringi dengan gamelan sebagai musik. Dialog atau monolog dalam ludruk bersifat menghibur dan membuat penontonnya tertawa menggunakan bahasa khas Surabaya. Meski kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang digunakan pada ludruk membuat dia banyak digemari masyarakat kalangan bawah. Asal-usul kata ludruk, terdapat beberapa pendapat. Cak Markaban, tokoh ludruk Tri Prasetya RRI Surabaya mengatakan bahwa ludruk berasal dari kata gela-gelo dan gedrak-gedruk karena penari ludruk selalu menggeleng-geleng atau gela-gelo kepalanya dan kakinya gedrak-gedruk atau menghentak lantai. Sedangkan menurut Cak Kibat, tokoh ludruk Besutan, bahwa ludruk itu berasal dari kata molo-molo lan gedrak-gedruk. Artinya, seorang peludruk itu mulutnya bicara dengan kidungan dan kakinya menghentak lantai gedrak-gedruk. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Rau.
6: I listen to the radio because they have the best variety of music.
5: 105 FM.

perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Parawisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Parawisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 8 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada 7 Oktober 2026 mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Sementara itu, ada beberapa wilayah yang diperkirakan cerah dan berawan. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara. Hujan ringan ada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Papak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunung Sitoli. Berawan ada di wilayah Labuhan Batu, Nias Selatan, Batubara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai. Hujan sedang ada di wilayah Humbang Hasundutan. Cerah berawan ada di wilayah Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Trau.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan berita keluarga atau berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah nama Nur Siti Lubis, umur 94 tahun. Saat sekarang jenazah ada di rumah duka Jalan Jenderal Sudirman atau Merdeka, depan SMA Negeri 2 Samora Padang Sidimpuan, dan dikebumikan hari ini setelah sholat zuhur di pekuburan keluarga Kampung Salak Padang Sidimpuan. Berikut duka ini kami tujukan pada seluruh sanak famili Handai Taulan dimanapun berada. Harap maklum dan mohon disampaikan kepada famili lainnya. Pengirim berita, pertama, Kembali Siregar anaknya. Kedua, Mandala Siregar anaknya. Ketiga, Farida Hanum Siregar borunya. Keempat, Julianto Lubis STMT apaknya. Dan kelima, Sawaluddin SE apaknya. Kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana FM mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Demikian berita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Hai rekan-rekan, selamat pagi. Semoga hari Anda diawali dengan semangat baru ya. Bareng sama Leila selama 2 jam ke depan yang bakal nemenin pagi kamu, tepatnya di pukul 10 ini pada tanggal 8 Oktober 2026 yang di program request pagi di lagu pop Indo dan juga pop manca. Jadi buat rekan-rekan yang ingin merequest lagu favoritnya, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 9999 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS dan juga via telepon ya. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ini katanya mau diputar lagu dari Naura Ayu yang berjudul Dikelilingi Cinta. Disalam untuk seluruh pendengar Rau terspesial buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, ini kita bacakan lagi. Katanya mau diputar lagu dari Nuka yang berjudul Masa Ini, Nanti dan Masa Indah Lainnya. Disalam untuk seluruh pendengar Raw FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ini langsung saja kita sapa dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Request pagi bersama Raw FM.
1: Iya, Kak Marina, gimana kabarnya, Kak?
2: Baik.
1: Kak Marina mau request lagu apa, Kak?
2: Lagu dari...
1: Gimana, Kak?
2: Yang aku gak dengar.
1: Waduh. Ini suara Kak Marina macet-macet ya. Boleh diulang, Kak?
2: Yang judulnya Aku Ingin Cepat Besar.
1: Aku ingin cepat besar.
2: Iya.
1: Dari siapa itu, Kak?
2: Kurang tahu.
1: Aku ingin cepat besar. Oke, bentar ya, Kak, kita cek.
2: Oke,
1: bentar. Aku ingin. Oke, ini dari Bang Ian ya, Kak? Featuring
2: iya.
1: Oke, di salam buat siapa ini, Kak?
2: Salam buat Bapak Inta, Mama Ika, Mama Hikmah, Mama Ayu, tuh Noah, Mama Suaranya, tuh Ricardo, dan juga untuk Lela yang lagi bertugas.
1: Oke, Kak. Oke, terima kasih kembali. Selamat pagi juga, Kak. Ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan. Next, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Halo, request pagi bersama Raw FM. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Laila di Rawang.
3: Apa kabar, wadiku?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja, Bang. Abang, gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah, kabar buruk.
1: Kabar buruk. Waduh, mau request lagu apa ini, Bang?
3: Lagu Curi-Curi Pandang.
1: Curi-Curi Pandang. Oke, di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
3: Salamlah buat yang mau ingin cepat besar. Cepat besar. Jadi gajah kali.
1: Aduh, oke deh, Bang.
3: Salam juga lah buat Laila. Kaya, cepat-cepat jodoh.
1: Aduh.
3: Makasih.
1: Oke, Bang. Ditunggu lagunya ya nanti Laila putarkan ya. Oke, yang tadi yang nelfon lagi boleh ditelepon balik ya. Oke, ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
4: Assalamualaikum, request pagi bersama.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saya juga. Aduh, saya juga alhamdulillah baik-baik saja, Bang. Mau request lagu apa, Bang?
4: Apa lagu Kuliah Pagi?
1: Kuliah pagi. Bentar ya, Bang.
4: Laila kuliah.
1: Gimana, Bang?
4: Laila kuliah.
1: kuliah.
4: Kuliah pagi?
1: Enggak.
4: Oh.
1: Kuliah pagi.
4: Mencerminkan kuliah pagi yang malas.
1: Aduh.
4: Di mana kuliahnya?
1: Di IPTS, Bang.
4: Oh, jadi kuliah.
1: Iya. Oke, Bang. Disalam buat siapa lagi? Iya, Harapan Jaya, Bang. Iya. Disalam buat siapa lagunya, Bang?
4: Salamnya buat Marina tadi, mudah-mudahan cepat besar biar
1: sekolah.
4: Dan semua yang lagi dengar aja deh.
1: Oke, Bang. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Katanya mau diputar lagu Risau dari Atik CB. Salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak, diputar dua Saru Regar. Bapak Bayu Juntak diputar dua Saru Regar, Tayo Dipijar Calling, Ayah Japran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Panjai Data Wabin 7, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
4: Pagi, Ra request.
1: Pagi.
4: Assalamualaikum, Layla.
1: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya, Bang?
4: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bang?
4: Dari Raja, enggak ada waktu.
1: Enggak ada waktu. Bentar ya, Bang, kita cek.
4: Iya. Ada.
1: Oke, enggak ada waktu. Di salam buat siapa ini lagunya, Bang?
4: Salamnya buat Layla, selamat tugas. Dan buat semua yang lagi denger aja.
1: Oke, Bang.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang. Nanti Layla petarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum dari Opung Iqbal. Waalaikumsalam. Request lagu Antara Benci dan Rindu. Disalam buat Eda Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Petara 2, Saru Regar, dan semua pendengar FM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, ini kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Ra FM.
5: Halo, request pagi bersama Ra FM.
1: Halo, Om Buru, gimana kabar Om Buru? Sudah lama tidak menelpon ini.
5: Pindah alamat sebentar.
1: Aduh. Gimana kabarnya, Om Buru?
5: Kabar saya sekarang sudah hampir sehat.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Om Buru.
5: Amin.
1: Mau request lagu apa, Om Buru?
5: Lagu apalah, Jangan Salah Memilihku.
1: Jangan Salah Memilihku. Jangan Salah Memilihku tadi, Om Buru. Dari siapa, Om Buru itu?
5: Apalah, dari siapa aja lah.
1: Oke, di salam buat siapa lagunya, Om Buru?
5: Salam nyambut yang lagi dengar aja lah dulu, permen.
1: Oke, Om Buru. Oke, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya ya, nanti Layla putarkan ya. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kenapa abang mau jadi kecil?
1: Karena jadi besar tak semudah yang kau pikir.
0: Tapi dunia nampak cantik.
1: Cantik dari jauh.
0: Sakit bila dijalani.

0: 난 주호진 씨가
1: 하, like me. 루, 과자 juga habis. 에, langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan berita keluarga atau berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah nama Nur Siti Lubis, umur 94 tahun. Saat sekarang jenazah ada di rumah duka Jalan Jenderal Sudirman atau Merdeka, depan SMA Negeri 2 Samora Padang Sidimpuan, dan dikebumikan hari ini setelah sholat zuhur di pekuburan keluarga Kampung Salak Padang Sidimpuan. Berikut duka ini kami tujukan pada seluruh sanak famili Handai Taulan dimanapun berada. Harap maklum dan mohon disampaikan kepada famili lainnya. Pengirim berita, pertama, Kembali Siregar anaknya. Kedua, Mandala Siregar anaknya. Ketiga, Farida Hanum Siregar borunya. Keempat, Julianto Lubis STMT apaknya. Dan kelima, Sawaluddin SE apaknya. Kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana FM mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Demikian berita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Kembali lagi bersama Laila di pagi menjelang siang ini buat menemani rekan Rao dan membacakan dan mendengarkan requestan dari para pendengar rekan Rao. Jadi buat rekan Rao yang ingin merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indo dan juga pop manca, boleh langsung saja menghubungi ke nomor 0822 99 99 6105. Bisa dari via chat WhatsApp, SMS, dan juga via telepon. Oke, ini langsung saja kita bacakan dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak, dari Ade mau request lagu Hapus Aku, salam-salamnya buat pendengar aja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Next, kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Request Ranjau-Ranjau Cinta by Johan untuk semua pendengar Raw FM dalam jangkauan. Salam terspesial untuk Siti Masita Harahap yang tak pernah ada kabarnya. Kakak rindu kamu, Dek. Waduh. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, nih kita bacakan lagi dari via chat WhatsApp. Pagi Raw, pagi juga. Ini Kak Juli mau request lagu Tak Seimbang dari Iwan Fals featuring Geisa. Salamnya untuk semua yang lagi dengar aja. Untuk Laila sehat selalu dan sukses. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti Laila putarkan ya. Oke, ini kita bacakan lagi dari chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Tulus yang berjudul Ingkar. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Oke, ini next kita bacakan dari chat WhatsApp. Katanya mau diputar lagu dari Fanny Rahmansyah yang berjudul Tipeku. Disalam untuk seluruh pendengar FM dan buat yang lagi bertugas saja. Oke, ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Oke, rekan-rekan, mungkin kita kembali ke lagu dulu. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, get marbagas ma buruta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh, on ma get manabusi perlengkapan di buruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah atas nama Raisa Rahmi yang terletak di wilayah Mandar Bintang Dusun 6, Desa Bargotopong, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang bersihkan surat tanah atas nama Raisa Rahmi. Diperkirakan tercecer dari Bargotopong sampai ke Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantar kepada nama Raisa Rahmi, alamat Rimba Shopping, nomor HP 0821-6379-5030. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopan tasnya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan berita keluarga atau berita duka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah nama Nur Siti Lubis, umur 94 tahun. Saat sekarang jenazah ada di rumah duka Jalan Jenderal Sudirman atau Merdeka, depan SMA Negeri 2 Samora Padang Sidimpuan, dan dikebumikan hari ini setelah sholat zuhur di pekuburan keluarga Kampung Salak Padang Sidimpuan. Berikut duka ini kami tujukan pada seluruh sanak famili Handai Taulan dimanapun berada. Harap maklum dan mohon disampaikan kepada famili lainnya. Pengirim berita, pertama, Kembali Siregar anaknya. Kedua, Mandala Siregar anaknya. Ketiga, Farida Hanum Siregar borunya. Keempat, Julianto Lubis STMT apaknya. Dan kelima, Sawaluddin SE apaknya. Kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana FM mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Demikian berita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Tak terasa 2 jam kebersamaan kita di program Request Pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh pendengar setia 105 FM yang sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga lagu-lagu yang telah mengalun bisa menjadi teman yang menyenangkan dan menambah semangat di pagi hari ini ya. Jangan kemana-mana karena masih ada program-program menarik lainnya yang akan hadir menemani kamu hanya di 105 FM. Saya Laila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 8 Oktober 2026. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada 7 Oktober 2026 mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Sementara itu, ada beberapa wilayah yang diperkirakan cerah dan berawan. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara. Hujan ringan ada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Papak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidimpuan, dan Kota Gunung Sitoli. Berawan ada di wilayah Labuhan Batu, Nias Selatan, Batubara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai. Hujan sedang ada di wilayah Humpang Hasundutan. Cerah berawan ada di wilayah Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw semua dimanapun berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga aktivitas yang berjalan lancar dan penuh semangat ya. Di siang yang cerah ini, saatnya kita bernostalgia bersama dalam program Raw Memory. Program yang akan mengajak Anda kembali ke masa lalu, menghadirkan lagu-lagu kenangan yang pernah mengisi cerita hidup, menghadirkan senyum, rindu, bahkan kenangan manis yang tak terlupakan. Pastinya juga ada informasi-informasi yang menarik. Nikmati setiap alunannya, biarkan memori indah kembali hadir menemani waktu istirahat Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan berita keluarga atau berita duka cita. Innalillahi wa innaillahi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah nama Nur Siti Lubis, umur 94 tahun. Saat sekarang jenazah ada di rumah duka Jalan Jenderal Sudirman atau Merdeka, depan SMA Negeri 2 Samora Padang Sidimpuan, dan dikebumikan hari ini setelah sholat zuhur di pekuburan keluarga Kampung Salak Padang Sidimpuan. Berikut duka ini kami tujukan pada seluruh sanak famili Handai Taulan dimanapun berada. Harap maklum dan mohon disampaikan kepada famili lainnya. Pengirim berita, pertama, Kembali Siregar anaknya. Kedua, Mandala Siregar anaknya. Ketiga, Farida Hanum Siregar borunya. Keempat, Julianto Lubis STMT apaknya. Dan kelima, Sawaluddin SE apaknya. Kami dari keluarga besar PT Radio Adi Utama Laksamana FM mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal dan ibadahnya dan memberikan tempat yang layak di sisinya. Serta kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga tabah dalam menghadapi musibah ini. Demikian berita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rawa FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

0: pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kelak akan datang seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, 'Bagaimana bisa ini terjadi?' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu.'" Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: munkar, atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman.'"
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Hai rekan Rao, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rao di siang hari ini. Dan di sini Lia membawakan informasi seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan. Rekan Rao, setiap pakaian, entah itu atasan, bawahan, atau jenis pakaian lainnya, harus benar-benar dikeringkan setelah dicuci. Jika tidak memiliki mesin pengering pakaian, satu-satunya opsi adalah untuk menjemurnya di luar ruangan dan di bawah matahari. Namun jika di musim hujan, seringkali sulit mendapatkan panas matahari yang cukup untuk mengeringkan pakaian dengan maksimal. Akibatnya baju tidak kering secara menyeluruh dan menimbulkan bau apek yang tidak enak, sehingga bisa menurunkan kepercayaan diri bila harus memakainya. Senior Marketing Manager Uniqlo Indonesia Evi Kristina Setiawan mengatakan, sebaiknya menjemur baju di dalam rumah jika cuaca sedang tidak bersahabat. Jika terpaksa membawa jemuran ke dalam rumah saat hujan, pastikan untuk tidak langsung dilipat atau disimpan dalam lemari. Hal ini justru akan menimbulkan bau apek pada pakaian. Mengeringkan pakaian di dalam rumah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, kita dapat mempercepat penguapan air pada pakaian dengan menggunakan kipas angin atau pendingin ruangan untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik. Aliran udara yang dihasilkan dapat membantu proses pengeringan pakaian tanpa paparan sinar dan panas matahari. Selain itu, alat penghilang kelembapan udara juga sangat bermanfaat untuk menarik uap air dari serat-serat pakaian. Terakhir, kita dapat beralih ke hair dryer sebagai opsi tercepat untuk mengeringkan pakaian. Udara panas yang dihasilkan dapat mempercepat penguapan air. Dan jangan biarkan udara panas dari hair dryer terlalu dekat dengan pakaian, karena ini dapat merusak bahkan membuat pakaian menyusut. Berikan jarak yang cukup banyak antara pakaian dengan hair dryer. Biarkan Rao, itu dia informasi yang sudah dia sampaikan seputar cara menjemur pakaian agar tidak bau apek saat musim hujan.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amatong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Hai rekan Raw, selamat siang dan Lia kembali lagi menyapa ruang dengarkan Raw di siang hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying di sekolah. Kasus perundungan atau bullying saat ini masih menjadi isu yang tengah diberantas oleh banyak pihak. Pasalnya sepanjang tahun 2023, terdapat 30 kasus kekerasan anak di sekolah. Seperti yang dilaporkan oleh Federasi Serikat Guru Indonesia, angka tersebut meningkat di mana pada tahun 2022 ada 21 kasus. Data tersebut belum mencakup sepenuhnya, mengingat kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian P3A, tindak pencegahan kekerasan bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak, yakni orang tua. Nah, rekan Raw, ini dia ya tips parenting agar anak terhindar dari bullying. 1. Pilih pola asuh yang cerdas. 2. Berkomunikasi dengan guru. 3. Memberi rasa percaya. 4. Mengenalkan dampak buruk kekerasan. Dan yang 5, jadi orang tua yang menyenangkan. Nah, rekan Raw, itu dia ya 5 tips parenting agar anak terhindar dari bullying atau perundungan di sekolah.
0: This is the greatest.
2: So, this my face. This.

0: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: 105 FM.
1: This is my face.
0: Who is that?
2: Rao.
3: Rekan Rao, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Nah, simak penjelasannya ya. Air rebusan kunyit bisa dikonsumsi secara rutin karena memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh. Namun, apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Ternyata, minum air kunyit saat perut kosong diperbolehkan dan justru akan mendatangkan manfaat untuk tubuh. Adapun beberapa manfaat minum rebusan kunyit saat perut kosong yakni melancarkan sistem pencernaan, menurunkan berat badan, meningkatkan kekebalan tubuh, dan mengurangi inflamasi. Untuk itu, simak penjelasan dan ketahui beberapa manfaat minum kunyit di pagi hari sebelum makan berikut ini. Apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong? Ya, air kunyit boleh diminum saat perut kosong dan justru bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Waktu minum air kunyit akan menentukan efektivitasnya untuk kesehatan, khususnya ginjal. Minum air kunyit saat perut kosong dapat meningkatkan penyerapan kandungan kunyit, yakni kurkumin, di dalam aliran darah. Saat perut kosong, kandungan ini dapat diserap dengan lebih maksimal oleh tubuh dan digunakan dengan baik karena tidak adanya gangguan dari makanan, getah lambung, dan senyawa lainnya. Meskipun dapat mendukung kesehatan tubuh, orang-orang yang mengalami gangguan ginjal atau sedang minum obat tertentu diimbau untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum air kunyit sebelum makan. Pasalnya, kandungan alami di dalamnya justru bisa menyebabkan efek samping tertentu atau mengurangi efektivitas pengobatan yang sedang dilakukan. Nah, berikut ini manfaat minum air kunyit di pagi hari sebelum makan. Minum air rebusan kunyit saat perut kosong sebelum makan dapat mendukung kesehatan tubuh karena kandungannya bisa diserap dengan baik oleh tubuh. 1. Meningkatkan fungsi sistem pencernaan dan mengurangi gejala gangguan pencernaan seperti tukak lambung dan sindrom iritasi usus besar. 2. Membakar lemak tubuh dengan lebih cepat sehingga dapat menurunkan berat badan. 3. Meningkatkan kekebalan tubuh khususnya setelah sakit dan diminum dalam beberapa hari. 4. Mengurangi inflamasi. 5. Mengontrol kolesterol tinggi, diabetes, dan tekanan darah tinggi. 6. Mengurangi rasa sakit kepala yang muncul karena selasma dan batuk. 7. Meningkatkan fungsi organ hati. Dan yang 8. Menurunkan risiko kanker. Rebusan air kunyit umumnya aman dikonsumsi secara rutin dalam jumlah wajar. Meskipun begitu, terdapat beberapa efek samping minum air kunyit setiap hari yang perlu diwaspadai, seperti diare, sakit kepala, mual, dan ruam. Selain itu, efek samping lain juga bisa dialami ketika Anda memiliki penyakit tertentu atau sedang minum obat dari dokter. Untuk itu, konsultasi secara medis diperlukan sehingga Anda bisa tahu apakah boleh minum air kunyit saat perut kosong.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

bersama hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

insan sama, hanya bisa merencanakan, tapi tidak bisa menentukan. Dan semoga duka hari ini menjadi senyum hari esokmu.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, kerontokan rambut bahkan jika sampai terjadi kebotakan adalah momok bagi pria atau wanita. Salah satu jenis kerontokan yang paling umum adalah androgenetik alopecia. Androgenetik alopecia adalah kondisi kerontokan rambut yang disebabkan oleh kombinasi faktor genetik atau keturunan dan hormon atau androgen. Kondisi ini sering disebut juga sebagai kebotakan pola pria atau kebotakan pola wanita. Dijelaskan oleh Dr. Nilam Permatasari, androgenetik alopecia merupakan jenis kerontokan rambut paling umum. Kerontokan pada androgenetik alopecia sangat khas. Pada pria, kerontokannya dimulai dari bagian depan atau penipisan di bagian ubun-ubunnya. Sekitar 80% berusia di atas 40 tahun yang mengalami kebotakan biasanya karena androgenetik alopecia ini. Sementara itu, ciri khas pada wanita, penipisannya merata di bagian atas kepala atau garis rambut melebar. Namun, bisakah kerontokan rambut diatasi? Ada perawatan yang efektif untuk memperlambat, menghentikan, dan dalam beberapa kasus memulihkan sebagian pertumbuhan rambut. Menurut Dr. Panji, karena kasus kerontokan ini disebabkan oleh hormon androgen, pengobatan bertujuan untuk mengendalikan atau memblokir hormonnya. Terapi lain yang bisa dilakukan antara lain penggunaan laser, suntikan konsentrat platelet dari darah pasien atau PRP untuk merangsang pertumbuhan rambut. Sedangkan opsi lainnya adalah transplantasi rambut untuk memulihkan rambut secara permanen di area yang sudah botak. Pilihan terapi terbaru adalah terapi RC yang menggunakan citosan yang diekstrak dari tanaman jamur. Citosan ini memiliki manfaat sebagai antiinflamasi, antimikroba, dan juga mempercepat penyembuhan. Menurut Dr. Panji, terapi ini bersifat restorasi dan merangsang rambut. Citosan akan dioleskan atau diinjeksikan ke lapisan kulit kepala bagian atas menggunakan jarum mikro. Idealnya terapi ini dilakukan setiap minggu atau 2 minggu sekali tergantung kondisi masing-masing orang. Nah rekan Rau, itu dia informasi mengenai mengenal androgenetik alopecia, penyebab botak pada pria dan wanita.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: 난 주호진 씨가.
3: Huh? Like me? Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
4: Nih, pakai simpati aja.
3: Hah? Simpati?
4: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
3: Oh, ini baru nonton.
4: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati!

Tak terasa kebersamaan kita di Raw Memory sudah di penghujung siang ini. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia mendengarkan dan bernostalgia bersama lagu-lagu kenangan yang penuh cerita. Semoga alunan memori hari ini bisa menemani aktivitas Anda dan membawa senyum di tengah kesibukan. Lia pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap setia di 105 RFM, karena setelah ini masih ada program-program menarik yang siap menemani siang Anda.

Suara Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Raw Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 Raya nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya Lia kembali hadir menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Tepat di formasi pukul 14 di menit ke 10 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasa kita masuk ke program Ketabotos Sidimpuan, Ketabotos Raya FM, Ketabo, request lagu batal dan juga tapsel tentunya ke nomor 0822-9996105. Dari via chat WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS tentunya ya. Dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputarkan lagu Baju Nabi Rong katanya. Dititip salam untuk yang lagi mendengarkan saja, terima kasih. Oke deh, siap ditunggu lagunya. Lanjut dari via telepon kita sapa dulu. Halo Ketabotos Sidimpuan.
1: Halo Ketabotos Sidimpuan. Ketabotos Raya FM.
0: Ketabo Mang Baru. Bagaimana kabarnya? Gimana kabar Mang Baru?
1: Kabarnya biasa saja. Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini mau request lagu Batak atau tapsel ini Mang Baru?
1: Lagu Batak dari Rita Butar-Butar, lagu lama itu. Cipol tak bulan di Cipol gak?
0: Oh, bisa diulang Bang Baru?
1: Cipol tak bulan di Cipol gak? Itu apa ya?
0: Bentar Bang Baru kita
1: dari Rita Butar.
0: Cipol tak bulan. Bentar Bang Baru kita cek dulu ya.
1: Cipol gak nauri mungkin.
0: Sebentar, kita cek dulu. Ini judulnya belum apa yang bisa diulang Bang Baru sekali lagi judulnya?
1: Yang saya ingat Sibolga Nauri.
0: Sibolga Nauri.
1: Atau Tiki Poltak Bulan di Sibolga.
0: Sibolga Nauri, bentar ya. Bentar kita cek lagi. Ini sembari lihat cek mau salam-salam dulu Bang Baru.
1: Ya, buat kita berdua aja, Baru Men.
0: Oke, Yang Baru siap. Ini Le.
1: Dari aja lah nanti ya.
0: Oke, Yang Baru nanti cek dulu lagi. Oke, Yang Baru siap. Oke. Kita lanjut lagi dari via telepon ini. Halo, ketapa tuh Sidimpuan?
2: Kita Bu.
0: Ketabo, ada Bang Syahrul ya?
2: Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik, Abang sendiri gimana kabarnya ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Oke, ini mau request lagu Batak atau Tapsel ini?
2: Lagu apa, lagu Batak?
0: Batak
2: Andung
0: boleh?
2: Andung ni Boru Siap Pudan.
0: Andung ni Boru Siap Pudan.
2: The Heart Sister Simatupang.
0: The Heart Sister Simatupang.
2: Adong.
0: Ini yang ada Bang Andung ni anak ya, bukan Andung ni Bor tadi.
2: Dari itu.
0: Iya, dari Simatupang Sister. Oh, di hati ya.
2: Itu jadilah.
0: Oke, Bangku siap. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Lia kan?
0: Iya, betul.
2: Selamat tugas dan buat semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke, siap. Ditunggu lagunya Bangku. Ketabo. Ketabo. Lanjut lagi dari via telepon dari Kak Marina ini kita sapa lagi. Halo Ketabotos Sidimpuan. Ketabo kakakku, gimana kabar hari ini?
3: Kabar baik, kabar sehat juga.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu Batak atau Tapsel ini kak?
3: Batak
0: boleh. Boleh dong, mau yang mana nih kak?
3: Yang dari namanya ya perempuan itu. Tri Ratu. Menulang.
0: Judulnya yang mana nih kak?
3: Judulnya Rap Mahita Manambori.
0: Rap Mahita Manamboru, bentar ya.
3: Manambori,
0: aduh. Oh, Rap Mahita Manambori. Dari Deviatri Simanulang kak?
3: Iya, Deviatri Simanulang.
0: Oke deh, mau salam-salam lagi kak?
3: Salam-salam buat yang lagi dengar semua dan juga untuk dia yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih kakakku. Ditunggu lagunya.
3: Oke,
0: dari Kak Marina tadi ya. Lanjut lagi dari via telepon kita sapa lagi. Halo, Ketabotos Sidimpuan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Huan Luas Syarikarto Al-Fatih Asyafi
0: Masyaallah. Gimana kabar Bang hari ini?
2: Alhamdulillah, dengan siapa di sana?
0: Alhamdulillah dengan Lia di Padang Sirimpuan.
2: Lia Nasution.
0: Iya dong, betul.
2: Apa Bunga Dahlia?
0: Oh, Bunga Dahlia. Ini mau request lagu Batak atau Tapsen ini, Bang?
2: Lagu Batak.
0: Batak boleh. Mau yang mana ini?
2: Apa ya? Dungan Matua aja deh, lupa sih.
0: Dungan Matua. Biar cepat, Bang, ya.
2: Iya, biar ada Dungan Matuanya dah.
0: Dari siapa ini? Dari Eni Sinaga atau dari Suryanto Siregar?
2: Yang mana aja deh.
0: Yang penting dia pilihkan.
2: Iya, saya cuma ingat penyiarnya aja.
0: Waduh, mau salam-salam lagi Bang lagunya?
2: Salamnya buat Kak Marina. Sehat selalu, buat Silia aja deh.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bangku, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, ketemu tuh si Dimpuan. Ketemu. Ketemu Bang David.
4: Ketemu.
0: Gimana kabarnya Bang hari ini?
4: Baik.
0: Baik sekali. Ini mau request lagu apa ini?
4: Ada dari Style Voice.
0: Style Voice boleh, mau yang mana nih Bang?
4: Judulnya Marpar Gue Dolo Jami.
0: Marpar Gue Dolo Jami. Oke Bang, lagunya ada ini. Mas, salam-salam lagi. Boleh. Boleh Bang, boleh.
4: Dari Trio Santana ada.
0: Trio Santana yang mana ini Bang?
4: Nasai Bay.
0: Bisa diulang Bang?
4: Nasai Bay.
0: Nasai Bay. Oke, yang lagunya ada. Salam-salam lagi.
4: Kirim salam buat keluarga besar Abang David. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Semua penyiar dan pendengar setia Raven. Terima kasih Alia.
0: Oke, Bangku siap, ditunggu lagunya.
4: Oke
0: deh. Oke, ini sepertinya kita langsung saja ke lagu ya. Oke, satu lagi dari via telepon sebelum lanjut ke lagu. Halo, ketawa tuh si Dimpuan. Ketawa Bangku maligi si Lia ya. Gimana kabar Bang hari ini?
2: Baik.
0: Baik sekali. Ini mau request lagu Batak atau Tapsen ini, Bang?
2: Ya, lagu Batak lah. Bisa satu album.
0: Oh, satu album. Waduh. Berarti lagu Abang ini satu hari ini diputar ya. Aduh. Mau yang mana nih, Bang, lagunya?
2: Lagunya? Ama-ama Selingkuh.
0: Waduh, bahaya ini. Ama-ama Selingkuh. Dari siapa nih, Bang, penyanyinya?
2: Rombongan BBM.
0: Iya, dari Top S atau dari... Iya, ini aja dia. Mau salam-salam lagi, Bang?
2: Salamlah sama si Lolita Buru Toko Sawit ya.
0: Toko Sawit.
2: Bum Desu dikatakannya dia.
0: Oh, bahaya. Sarupu Ami. Oke, Bang, siap ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Berkat tadi ya. Kita lanjut lagi ke lagu ya, dan nanti dia akan kembali lagi di segmen kedua. Kita bacakan nanti requestan dari via chat WhatsApp lagi ya. Kita lanjut lagi ke lagu, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454 A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Wah, parah sih ini. Main game baru mau menang. Karakternya malah jalan-jalan di tempat.
3: Yeay, makanya mas. Jangan nyalain jaringan mulu. HP-mu tuh yang emang minta pensiun.
2: Sembarangan. Ini bukan HP-nya ya. Tapi wifi rumah kita nih kayaknya yang lagi ikut puasa Senin Kemis. Padahal kuota buat nonton drakor kesayangan kamu lancar jaya kan?
3: Enak aja. Justru berkat IndiHome nih mas. Sekarang internetan makin maksimal pakai double speed. Yang tadinya 200 Mbps, sekarang ngebut jadi 500 Mbps.
2: Hah, 500 Mbps? Seriusan? Buat ngebut secepat itu bayarnya pasti bikin dompet jantungan kan?
3: Makanya update info dong. Harganya mulai Rp350.000 aja. Udah gitu dapat bonus benefit langganan streaming lengkap dari Vision Plus, Prime Video, Viu, sampai Maxstream TV. Nonton drakor sampai begadang pun mata nggak bakalan sepet.
2: Wih, mantep kali. Kalau gitu, biar nggak ada adegan nge-lag pas aku mabar, buruan daftar deh. Gimana caranya?
3: Caranya gampang banget. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel atau akses ke tsel.id/daftar-indihome atau bisa langsung mampir ke Gropari terdekat. Internet rumah makin ngebut, hiburan makin komplit, internetan makin maksimal dengan double speed dari IndiHome.
2: Ya, kok HP-nya mati total ini?
4: Sidimpuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Masih bareng dia tentunya di siang menjelang sore hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat WhatsApp ini. Sudah ada yang minta diputarkan lagu Tapsel dari Farosi Memora yang judulnya Peca-Peca katanya. Dikirim salam untuk yang lagi bertugas saja, terima kasih. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, kata Batura Wefam Ketabo, minta lagu Tapsel Angin Sungsung dari Regar Irama katanya. Salam-salamnya buat Supri Sambal Api di Sitamiang, terima kasih buat penyiar. Oke siap, buat kamu ditunggu lagunya. Lanjut lagi dari via chat WhatsApp ini, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ada dari Ade, ini mau request lagu Sukun Madirim yang versi cewek katanya. Dikirim salam katanya buat pendengar aja. Oke siap, ditunggu lagunya buat Ade ya. Dari via telepon ternyata masih ada, kita sapa lagi. Halo kata Batu Sidimpuan.
1: Halo kita Batu Rafe.
0: Kita apa Bang David, kembali lagi nih.
1: Iya, gak apa-apa kan Du.
0: Gak apa-apa dong Bang. Ini mau request lagu apa lagi nih Bang?
1: Ada dari Faro Simamora featuring Faima Lubis.
0: Judulnya yang mana nih Bang?
1: Mersi Gombalan.
0: Ada Bang lagunya ada? Mau salam-salam lagi?
1: Buat semuanya deh.
0: Yang udah pada naik ya Bang ya. Oke Bang, siap ditunggu lagunya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Bang Cepis ini mau request lagu 1000 kilometer katanya dari Bulan Panjaitan. Dikirim salam untuk Bapak Bajuntar di Batuna 2, udah sehadan lu biasa di Bin 7, special buat karyawan Dawa Market yang selalu stay tune di 105 FM. Diklik ya Lia. Siap Abangku, ditunggu lagunya, kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp lagi, ada dari Samson ini dari Penyanggar. Mau request lagu dari trio perdana yang judulnya Bunga Niholong. Disalam untuk Kak Jamilah Rangkuti, terima kasih. Spesial lagunya buat Kak Jamilah ya. Oke deh, siap ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini, ada yang minta diputarkan lagu dari Jun Monte katanya yang judulnya Rohaku. Dikirim salam untuk kakaknya aja, terima kasih ya. Oke, siap ditunggu lagunya. Dan mungkin untuk sesi request lagu Batak Tapsel kita akhir sampai di sini ya, karena nanti juga bakalan ada waktu untuk azan asyar tentunya ya. Dan jangan khawatir, nanti di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai formasi pukul 17 ya, kita bakalan puterin lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca, dan gak bisa request ya di jam itu ya. Oke deh, sekian dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Sesungguhnya, iman adalah nikmat Allah terbesar dan hidayah Allah teragung. Tidak ada yang lebih perlu untuk dijaga dan dipertahankan dalam hidup ini selain dari keimanan. Oleh karena itu, salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya adalah perintah untuk istiqomah, memegang teguh keimanan.
1: Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata,
2: "Qultu ya Rasulullah, قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم."
0: Aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu ucapan dalam ajaran Islam yang tidak perlu aku tanyakan kepada orang lain selain engkau." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah engkau dengan keimanan itu."

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.
4: Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam keislamannya kecuali setiap ubannya akan dihitung sebagai sebuah kebaikan dan akan meninggikan derajatnya." Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja? Atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek kalintr.ee/recruitment-salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti. Sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan, dan buktiin.

0: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: Rekan Rao, siapa sih yang enggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: Tau FM. Kilas Utama Daerah hari ini.
1: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengembangkan budidaya bawang putih di lahan seluas 9.624 hektar di 9 kabupaten di Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menjelaskan seluas 9.624 hektar pada 9 kabupaten di Sumatera Utara tersebut tersebar di Samosir 5.001 hektar, Karo 2.995 hektar, dan Humbang Hasundutan 411 hektar. Kemudian Simalungun 384 hektar, Deri 288 hektar, Toba 234 hektar, Tapanuli Utara 198 hektar, Deli Serdang 73 hektar, dan Mandailing Natal 40 hektar. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ketersediaan benih budidaya bawang putih bermutu harus benar-benar terjamin. Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan pembeli tetap. Sementara kapasitas penangkar maupun kelompok tani juga perlu diperkuat pada 9 kabupaten di Sumatera Utara. Wagub mengatakan Pemprov Sumatera Utara mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan untuk mewujudkan target kemandirian pangan. Pemprov Sumut juga ingin meningkatkan produksi berjalan seiring kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratule menyampaikan, wilayah Sumatera Utara menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional guna mencapai swasembada bawang putih. Menurutnya, Sumatera Utara dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
0: Demikian kilas utama daerah hari ini. The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Emang boleh internetan seseru ini? Ya boleh dong, kalau kamu pakainya Telkomsel. Karena ada paket super seru yang kuotanya super banyak, tapi harganya super hemat. Kamu bisa dapat kuota hingga 100GB yang bisa dipakai buat ngegame, scroll video lucu, main game sepuasnya atau streaming serial favorit yang bisa bikin hari kamu jadi tambah seru. Yuk aktifkan paketnya sekarang dengan buka aplikasi My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, atau juga bisa kunjungi outlet terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer surat tanah atas nama Raisa Rahmi yang terletak di wilayah Mandar Bintang Dusun 6, Desa Bargotopong, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang membersihkan surat tanah atas nama Raisa Rahmi. Diperkirakan tercecer dari Bargotopong sampai ke Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantar kepada nama Raisa Rahmi, alamat Rimba Shopping, nomor HP 0821-6379-5030, atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.
1: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music.
2: 105 FM.
3: Double shot.
2: Triple W.

0: systems are offline. Stratus Lima FM.
1: Wow.
2: Life's a day.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Rau dimanapun Anda berada. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Apa kabar di sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menjalani aktivitas hingga malam nanti ya. Senang sekali rasanya Tata bisa kembali lagi hadir menemani Anda dimanapun berada. Buat yang masih di perjalanan pulang kerja, yang sedang beraktivitas di rumah, atau yang sedang bersantai di rumah, ataupun yang masih sibuk menyelesaikan aktivitas ya, semoga sore ini menjadi semuanya berjalan lancar. Dan di sore hari ini kita dalam program Request Sore bersama RFM, dan tentunya di pilihan lagu khusus dangdut ya. Jadi buat rekan Rau yang ingin ikut seru-seruan bareng Tata di sore hari ini, langsung saja hubungi Tata ke nomor 0822-9996105 ya. Bisa melalui chat WhatsApp, telepon dan SMS tentunya ini. Yap, ini kita lihat dulu sudah ada yang bergabung perdana ini dari via telepon ini. Kita sapa dulu ini yap. Yap, tentunya ini kembali direcek ya. Ini dari via telepon. Ini dari Bang Heru ini. Boleh calling-calling tatanya kembali, Bang? Oke, mungkin karena dari via telepon belum ada yang bergabung. Oke, sebelum itu ini sudah bergabung kembali dari Bang Heru via telepon, kita sapa dulu ini. Halo, request sore bersama RFM.
1: Request sore.
0: Halo Bang, selamat iya. Sore, gimana kabarnya?
1: Kabarnya fine aja.
0: Fine aja. Oke Bang, ini mau request lagu apa di sore hari ini?
1: Mau request lagunya Inul Daratista dong.
0: Inul Daratista yang judulnya?
1: Goyang Inul, Goyang Inul, Goyang Inul.
0: Goyang Inul. Goyang Inul. Ada kan? Oke Bang, ada lagunya ini. Kirim salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat semua lah, pokoknya buat semua. Moga sukses selalu lah.
0: Iya.
1: Ya selalu.
0: Oke.
1: Oke, pokoknya buat semua lah, pokoknya salamnya.
0: Oke Bang, siap. Iya,
1: lagi ada pengajian.
0: Oke Bang, siap. Ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya buat Bang Heru ya. Nanti tetap putarkan lagunya. Ini judulnya Goyang Inul dari Inul Daratista. Oke, siap Bang, ditunggu lagunya ya. Next lagi, tetap bacakan lagi ini. Karena dari via telepon belum ada ya. Oke, sebelum itu kita angkat dulu ini, sudah bergabung kembali dari via telepon ya. Kita sapa dulu ini. Halo, request sore bersama RFM.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat sore. Selamat sore. Waduh, ini bukan pagi. Ini dengan siapa dan di mana? Halo? Halo? Halo Bang. Halo, selamat sore. Waduh, kayaknya jaringan ya kurang bagus ini. Yap, ini kayak jaringan kurang bagus ya. Mungkin tetap bacakan dulu deh ini. Yap, masih kembali lagi dari via telepon dengan nomor yang sama ya. Ini mungkin kita sapa dulu. Waduh, kembali direjek ya ini. Oke, ini tetap bacakan dulu deh ini dari via chat WhatsApp. Tadi sudah ada beberapa yang bergabung dari via chat WhatsApp, kita bacakan dulu ini. Ini dari Bang Cepis di Panyanggar, ingin rekas lagu Masih Adakah Cinta dari Remix Dangdut. Dan salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Tata. Oke siap Bang Cepis, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp, sudah bergabung kembali ini. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, ini buat Mama Tekar. Ini markas lagu dari Melili yang judulnya Istimewa. Dan salamnya buat yang sudah masuk. Makasih Kak. Oke siap Mama, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, Tata bacakan lagi ini dari via chat WhatsApp. Tanpa nama kembali ya, sudah masuk ini dengan ujung nomor 5423. Ingin rekas lagu Helikopter Turun ke Padang dari Niken Salidri. Dan salam-salamnya buat kakak aja, makasih. Oke siap, ditunggu lagunya, nanti Tata putarkan lagunya ya. Next lagi, selanjutnya Tata bacakan lagi satu ini dari via chat WhatsApp kembali. Yap, ini sudah bergabung dari Kak Nata. Ingin rekas lagu yang judulnya Pantun Janda. Dan kirim salamnya buat kakak aja. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat kerjanya, Kak. Oke, siap Kak Nata. Ditunggu lagunya nanti. Tata putarkan lagunya ya. Next lagi ini, Tata lihat lagi masih ada satu lagi ini ya, dari via chat WhatsApp kembali. Tanpa nama ingin diputarkan lagu Ijuk. Dan kirim salamnya buat pendengar aja dimanapun berada. Oke, siap, ditunggu lagunya nanti, tetap putarkan lagunya. Ya rekan Rawi, itu saja ya yang bergabung bersama Tata di sore hari ini. Karena dari via telepon belum ada yang kembali menghubungi Tata ya. Dari via telepon tadi sempat ada yang bergabung tapi tidak telepon calling-calling Tata kembali ini. Ya mungkin kita kembali ke lagu dulu ya. Ini lagu perdananya Goyang Inul. Jadi buarkan rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Your Lifestyle.
3: Rau, I listen to the radio because they have the best variety music.
4: 105 FM.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas mah burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang, Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
2: Mau internet rumah yang super ngebut, lebih stabil dengan harga yang super hemat? IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihanmu. Dengan kecepatan hingga 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Gak usah capek buat pilih internet kencang atau hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Yuk, bikin internet di rumah jadi makin kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grafari atau cek informasi lengkapnya ke telkomsel.id/IndiHome Info. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar. Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar yang budiman, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Azza wa Jal masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menambah ilmu pengetahuan agama kita dan memperbaiki amal soleh kita untuk menjadi bekal di akhirat kelak. Pendengar yang budiman, setiap lini kehidupan pasti ada peraturan atau undang-undang yang berlaku, baik tertuang ataupun tidak, tertulis ataupun tidak. Begitu pula dengan agama ini yang berfungsi sebagai rambu-rambu bagi seluruh manusia yang telah Allah pilihkan untuk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil, maha mengetahui dan maha penyayang kepada para makhluknya. Apa saja yang telah diatur dan dipilihkannya untuk manusia tidak mungkin akan menyengsarakan mereka. Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah subhanahu wa ta'ala demi kemaslahatan seluruh manusia, yaitu peraturan tentang hal pencurian yang berupa sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi para pelakunya. Berkaitan dengan hukum ini, Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 38 sampai 39, wassariku wassarikotu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Laki-laki

0: mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Berkaitan dengan hal ini juga Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang yang mencuri tameng atau perisai yang nilainya sebesar 3 dirham. Pendengar yang budiman, sebagian orang mungkin menganggap bahwa agama Islam kejam, melanggar hak asasi manusia, terbelakang dan sangat primitif dalam penerapan hukuman. Padahal jika kita pikirkan bersama, bagaimanakah perasaan orang-orang yang kehilangan harta, terlebih bila harta yang terambil merupakan harta yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun, kemudian disimpan di tempat yang dianggap aman, ternyata hilang begitu cepat. Sebetulnya, jika seseorang mau berpikir, hukuman setimpal bukan berarti menzolimi si pelaku, tetapi ini merupakan keadilan dalam peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti baik bagi makhluknya, karena hanya Dialah yang Maha Mengetahui segala sesuatu. Pendengar yang budiman, jika seandainya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diterapkan, khususnya dalam hukum potong tangan, maka ini akan menghasilkan hal-hal yang sangat berguna bagi kehidupan seorang muslim, di antaranya yang pertama yaitu keimanan yang benar terhadap Islam, baik dalam akidah, syariah, atau manhaj. Kemudian yang kedua, yaitu terwujudnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh hukum-hukumnya, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Yang ketiga, yaitu membuktikan khasiat yang dihasilkan dari hukum hudud kepada akal dan kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, yaitu semangat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat daripada kebaikan perorangan. Pendengar yang budiman, yang menjadi sebab dapat dijatuhkannya hukum potong tangan kepada seseorang yaitu karena pencurian. Maksudnya pengambilan harta dari pemiliknya atau wakilnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Sejatinya hukum potong tangan bukanlah hukuman yang asal dilakukan tanpa ada kriteria tertentu. Namun ini merupakan hukuman yang adil yang harus dipenuhi kriterianya, sehingga pelakunya benar-benar berhak untuk dipotong tangannya supaya menghasilkan efek jera baginya dan bagi orang lain. Di antara syarat-syarat yang berlaku bagi seorang pencuri untuk dipotong tangannya yaitu, yang pertama, seorang yang mukallaf. Kemudian berniat untuk mencuri, bukan seorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melaksanakan pencurian dengan ancaman yang membahayakan nyawanya. Kemudian tidak didapati adanya hubungan kekerabatan, artinya harta yang dicuri bukan harta anaknya sendiri atau harta bapak atau orang tuanya sendiri. Yang selanjutnya, tidak ada syubhat dalam melakukan pencurian. Maksudnya tidak dalam kondisi terpaksa dalam melakukannya. Misalnya ia lapar, sangat membutuhkan harta, dan sebagainya. Pendengar yang budiman, di antara syarat yang harus dipenuhi dalam kriteria pencurian hukuman potong tangan, di antaranya yang pertama yaitu pencurian dilakukan dari tempat penyimpanan yang terjaga. Misalnya rumah yang terkunci, lemari, atau toko yang ditutup, dan semisalnya. Yang kedua yaitu harta yang dicuri merupakan harta yang terhormat, punya pemiliknya atau wakilnya. Kemudian syarat yang ketiga yaitu barang yang dicuri mencapai nisabnya ketika diambil dari tempatnya, yaitu 3 dirham atau 1/4 dinar atau yang senilai dengan salah satu dari keduanya. Yang keempat yaitu terbuktinya pencurian oleh si pelaku, baik dengan cara bukti 2 orang saksi yang menyatakan bahwa pelakulah yang mengambil atau dengan cara pengakuan dari si pelaku. Yang melaksanakan hukuman ini adalah penguasa, yakni pemerintah atau orang yang ditugasi untuk menjalankannya. Nah, Setelah kita mengetahui syarat-syarat seseorang boleh dipotong tangannya ketika mencuri, maka cara di antara cara memotong tangan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu seorang pencuri pada pencurian yang pertama dipotong tangan sebelah kanannya. Bila ia mencuri kedua kalinya, maka dipotong kaki kirinya. Bila ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa setelah dipotong tangan kanan dan kaki kirinya, maka dipotong tangan kirinya. Dan bila ia mencuri lagi setelahnya, maka dipotong kaki kanannya. Kemudian bila mencuri lagi, maka ia dihukum takzir dan dikurung. Namun pendengar, jika seorang pencuri dimaafkan oleh orang yang dicurinya dan belum sampai diajukan ke hakim, maka hal ini dapat menghindarkan si pencuri dari hukuman potong tangan. Akhirnya, apa yang dibutuhkan manusia merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Zat yang telah menciptakan mereka, karena tidak ada hukum yang lebih baik dari hukumnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abi Bakrah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas Allah percepat siksaannya kepada pelakunya di dunia dan juga akan siksaan yang dia telah persiapkan di akhirat nanti, melainkan dosa kezaliman dan dosa memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.

pendengar Radio Rau yang berbahagia. Salat sebagai rukun Islam. Salat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau melaksanakan Isra Mikraj. Tapi seperti kita ketahui melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an, di sana banyak dijelaskan bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga ibadah salat ini merupakan ibadah pokok. Seperti umpamanya Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Rabbi ij'alni muqimish shalah." Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang menegakkan salat. "Wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a." Dan dari keturunan-keturunanku, ya Allah, terimalah doaku. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Qur'an disebut, "Wa ushoni bisalah wa zakah ma dumtu hayya." Ya Allah, berikanlah nasihat kepadaku untuk menegakkan salat dan membayar zakat selama aku hidup. Banyak nabi-nabi yang lain yang melaksanakan ibadah salat ini. Memang ibadah salat ini mempunyai khasiat yang sangat besar, seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Orang-orang yang memelihara salatnya dalam kehidupan dunia akan mendapat cahaya, akan mendapat hidayah di dalam kehidupannya, dan nanti pada hari akhirat mereka akan mendapat keselamatan. Nah, orang yang tidak melaksanakan sholat, orang yang tidak memelihara sholat, di dunia tidak akan memperoleh cahaya, tidak akan memperoleh hidayah, dan nanti pada hari akhirat mereka tidak akan mendapat keselamatan. Mereka seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Haman, dan seperti Ibnu Khalaf. Jadi para pendengar yang berbahagia, inilah sholat sebagai cahaya kehidupan kita di dunia dan sebagai penyelamat kita nanti pada hari akhirat.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim.

Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Lalu Allah mematikannya orang itu selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya, menghidupkannya kembali. Dan Allah bertanya, "Berapa lama engkau tinggal di sini?" Dia, orang itu, menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging." Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Saya mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Janganlah mengharap akhirat tanpa berbuat, memohon taubat dengan angan-angan belaka. Berbicara seperti orang zuhud di dunia, tetapi berbuat dengan perbuatan orang-orang biasa. Jika diberi, tidak pernah puas. Jika tidak diberi, marah-marah. Senang dengan orang baik, tapi tidak meniru perilakunya. Benci dengan orang jahat, tapi dia termasuk mereka. Jika ditimpa musibah, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi jika datang kesenangan, mereka lupa. Orang sabar tidak kehilangan keberuntungan meskipun belum tiba saatnya. Siapa yang mendekati tempat yang buruk, jangan salahkan jika orang akan menuduhnya tidak baik. Siapa yang bersikeras dengan pendapatnya akan merugi, dan siapa saja bermusyawarah dengan orang baik, sesungguhnya dia akan ikut andil dalam kecemerlangan idenya. Kemiskinan adalah kematian terbesar manusia. Pagi akan terasa cerah bagi yang memiliki mata. Siapa yang membandingkan beberapa pendapat pasti akan tahu letak kesalahannya. Orang yang mementingkan orang lain dan mengalah tidak akan dicela. Sebenarnya orang tercela itu adalah mereka yang mengambil hak orang lain. Ambillah obat yang cocok dengan kebutuhanmu. Kewibawaan selalu bersama kegagalan. Sikap malu bersanding dengan kekecewaan. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Penuhilah hak-hak orang yang baik, karena doanya sangat dikabulkan.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Bu, ya? Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
2: Oh ya?
1: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
3: Hai semua. Sarah.
2: Wah, apa ini?
3: Dapat piala lagi dari sekolah. Apa enggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Enggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sayang aku dari tahun lalu loh.
2: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
3: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Aku dapat juara.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa, juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, na geot pesta, bisa do disi keleda.
3: Toko aha makelek gwarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
6: The best radio station in Padang Sidimpuan. Rau FM.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sedekah yang disembunyikan akan memadamkan kemurkaan Allah. Silaturahmi akan menambah umur dan melakukan kebaikan akan menjaga dari berbagai kejelekan yang menimpa."

0: kehidupan manusia, tak hanya di dunia, namun juga di akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang teramat singkat. Seorang muslim yang akalnya cerdas, maka ia akan berpikir dan berbuat untuk mempersiapkan bekal menjalani kehidupan yang abadi di akhirat, bukan kehidupan dunia yang sementara dan singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-kayyis man dana nafsah wa 'amila lima ba'da al-maut, wal-'ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah al-amaniyya."
0: Orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Pahamilah, jika tugas itu diberikan kepadamu, tidak berguna lagi perkataan benar jika tidak dilaksanakan. Perlakukan manusia di majelismu dengan perlakuan yang sama di hadapanmu dan dalam keputusanmu, sehingga tidak ada seorang pun bangsawan yang ingin membuatmu berpihak kepadanya, dan tidak ada satu orang lemah pun yang putus asa dari keadilanmu. Bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Perdamaian itu boleh antar sesama kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jangan pernah ragu atau sungkan untuk mengubah keputusan yang telah kau putuskan. Jika engkau menemukan bahwa keputusan itu keliru, jangan ragu untuk mengubahnya. Jangan sampai keputusan itu menghalangimu untuk mencari kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada sejak dulu dan tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Meneliti dan mengkaji ulang kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus terkungkung dalam kebatilan. Orang Islam itu berlaku adil kepada sesamanya, kecuali orang yang terbiasa memberi kesaksian palsu, terkena hukuman, dicurigai bersekongkol, atau kaum kerabat. Kemudian, pelajarilah masalah yang diajukan kepadamu yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Setelah itu, bandingkan setiap permasalahan dan ketahuilah padanannya. Kemudian bersandarlah dalam pendapatmu kepada keputusan yang paling Allah sukai dan paling mendekati kebenaran. Hindari sifat pemarah, gelisah, cemas, menyakiti orang, dan berpura-pura tidak tahu ketika terjadi perseteruan atau menghadapi musuh. Ketahuilah, keputusan dalam kebenaran itu termasuk salah satu hal yang Allah janjikan pahala dan patut dikenang. Siapa yang tujuannya murni untuk kebenaran, walaupun bertentangan dengan dirinya, niscaya Allah akan mencukupkannya antara dia dan orang-orang. Siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, niscaya Allah akan menjadikannya sebagai malapetaka. Sesungguhnya, Allah tidak menerima amal hambanya kecuali yang ikhlas. Bagaimana menurutmu mengenai pahala di sisi Allah yang berupa rezeki dan rahmatnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar meringkas dasar peradilan dalam sebuah surat yang dia kirimkan kepada salah seorang sahabat. Dan dia menuliskan surat tentang kewajibannya ketika memutuskan perkara di kalangan umat Islam. Peganglah lima hal, niscaya akan selamat agamamu dan engkau pun mendapat hakmu yang paling utama, yaitu jika ada dua orang berseteru mendatangimu, engkau harus mendapatkan bukti yang kuat dan sumpah yang pasti. Kemudian, dekatilah orang lemah sehingga dia mau mengaku dan berani mengatakannya. Berilah janji penyelesaian masalah kepada orang asing, karena jika terlalu lama menunggu, dia akan meninggalkan keperluannya dan kembali ke keluarganya. Orang yang membatalkan haknya adalah orang yang tidak mengangkat kepala. Berusahalah untuk mendamaikan masalah selagi keputusan itu belum jelas bagimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah Umar mengajari para hakim menggali hukum dari Al-Quran pertama kali, kemudian sunnah, selanjutnya ijma, dan setelah itu ijtihad dengan nalar, yaitu dengan menggunakan kias atau perumpamaan masalah dan mencari maslahat, maksud, tujuan syariat, dan sebagainya.
0: Ikhwan akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
1: Apaan tuh?
2: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

0: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Roho ini kalau tidak jadi guru, ya jadi jurnalis. Itu ayah saya mengatakan begitu. Entah betul salahnya tidak tahu, itu ternyata saya jadi guru betul.
1: Kota Yogyakarta menyandang predikat sebagai kota pendidikan. Predikat itu disandang antara lain karena di Yogyakarta fasilitas pendidikan baik formal dan non-formal semua tersedia. Sehingga siapapun yang akan menimba ilmu, ilmu apapun dan dengan cara apapun bisa diperoleh di Yogyakarta. Sesuai tuntutan zaman, banyak orang tidak puas hanya menimba ilmu melalui pendidikan formal saja. Banyak yang merasa perlu untuk menambahnya dengan mengikuti pendidikan non-formal melalui berbagai kursus, les bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan juga les mata pelajaran sekolah seperti matematika, fisika bagi yang ingin lebih memperdalam. Salah satu bimbingan belajar yang ada di Yogyakarta yang sudah puluhan tahun membantu siswa menambah kemampuan pelajaran sekolah, terutama di tingkat sekolah dasar adalah ABW, pimpinan Bapak Sarwoko. Dan itulah tokoh kita kali ini, Bapak Sarwoko, pelopor Sanggar Belajar Tingkat Sekolah Dasar di Yogyakarta.
2: Nama saya R. Sarwoko. Setelah dewasa ditambah dengan Mangunkusumo. Lahir tanggal 16 Juni tahun 1932. Orang tua saya, Bapak Sungkono. Saya ini keturunan orang kereta api. Karena orang tua saya itu bekerjanya di kereta api. Saya semenjak kecil aktif di dalam kepanduan, Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Kemudian menjadi kepala regu. Lalu saya memimpin pasukan. Sehingga seolah-olah jiwa saya itu tertanam cinta kepada anak-anak, cinta kepada anak-anak remaja. Jadi semenjak kecil itu sudah melatih juga, melatih anak-anak. Kalau dulu namanya pandu muda, kalau pria, kalau wanita namanya kurcaci pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin namanya siaga. Saya dimulai dari situ.
1: Setelah lulus SMP, Pak Sarwoko masuk ke SGB Istimewa, yaitu dari SMP 3 tahun ditambah kelas 4 1 tahun di SGB. Mengapa masuk SGB? Karena Pak Sarwoko senang mengajar dan mendidik anak-anak, bermain, berhitung, dan keterampilan. Pada tahun 1952, lulus dan menjadi guru sekolah rakyat yang sekarang sekolah dasar. Kemudian di kampung Bumijo tempat tinggalnya juga aktif di kepemudaan dan terpilih menjadi ketua pemuda rukun kampung Bumijo.
2: Itu semenjak tahun 52 anak-anak SR atau kalau sekarang SD yang duduk di kelas 6 di kampung Bumijo yang ada di Tarakanita, ada di Gowongan, ada di Jetis dan sekitarnya, tapi anak-anak dari kampung sini juga, itu yang kelas 6 saya kumpulkan. Setiap hari Minggu sore saya kumpulkan untuk saya beri tambahan pelajaran berhitung terutama dan bahasa Indonesia, dengan tujuan agar supaya anak-anak dari kampung saya ini besok bisa masuk SMP 1 semua, bisa masuk SMP, kemudian masuk SMA dan meningkatkan kecerdasan bangsa.
1: Tidak hanya itu, sekitar tahun 60-an Pak Sarwoko mempelopori gerakan pemberantasan buta huruf di kampungnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang usianya sudah tua, yang kebetulan belum dapat membaca menulis, dikumpulkan menjadi 7 kelompok mengikuti kursus membaca dan menulis. Pak Sarwoko bertindak sebagai koordinator. Dan disitulah Pak Sarwoko bertemu dengan salah seorang guru taman kanak-kanak yang ikut mengajar dalam program pemberantasan buta huruf di salah satu kelompok yang kemudian menjadi istrinya. Mereka menikah tahun 62 dan dikaruniai 6 putra putri.
2: Jadi awalnya itu karena kecintaan saya kepada anak-anak. Saya ingin anak-anak di sekitar saya itu cerdas, cerdik, cendekia, dan berakhlak mulia. Jadi mau tidak mau mereka harus dilatih. Akhirnya setelah saya berhasil menjadi guru teladan tahun 75, itu guru teladan masih yang pertama ya. Kemudian oleh pimpinan dinas P dan K pada waktu itu ya, belum Dikbud ya, dinas P dan K, itu saya dijagokan untuk menjadi guru teladan. Ternyata dari 5 kabupaten kota itu saya dapat juara 1. Kemudian dilihat kemampuannya, kompetensinya di dalam bidang studi, bahasa Indonesia ngajar baik, bahasa Jawa ngajar baik, matematika bagus sekali ngajarnya. Lalu saya terpilih untuk dikirim ke televisi RI untuk mengisi siaran pendidikan matematika dasar untuk anak SD bulan Juli tahun 1976.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang enggak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah dimanapun berada. Sebelum berangkat, aktifkan paket Romex sesuai destinasi Anda dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.

0: Insan Edukasi, kisah tokoh dari 1251 kHz Radio Edukasi dilanjutkan kembali. Setelah pada tahun 76 mengisi program siaran pendidikan matematika dasar di TVRI dalam program bertajuk Kami Bantu Anda, nama Pak Sarwoko pun makin dikenal di kalangan guru dan siswa sekolah dasar. Dengan makin populernya acara itu, mengantar Pak Sarwoko ditunjuk sebagai moderator dalam program pendidikan TVRI lainnya, yaitu Cerdas Tangkas Antar Sekolah Dasar yang ditayangkan sebulan sekali. Selain sebagai moderator, juga bertindak sebagai penyusun pertanyaan. Lalu bagaimanakah awal mula Pak Sarwoko membuka Sanggar Belajar ABW atau Asana Bina Widya?
1: Ini saya bukan bimbingan belajar, ini sanggar, sanggar belajar. Apa maksudnya kok sanggar belajar? Sanggar belajar itu tempat anak-anak mengadakan kegiatan belajar. Jadi sanggar belajar ini berasal dari anak-anak sendiri. Anak yang, wah aku pengen belajar ini, datang sini, pengen ini. Begitu. Awal mulanya itu belum saya beri nama ABW. Itu sejak tahun 52 saya sudah biasa memberi apa pelajaran anak-anak secara gratis toh. Nah, akhirnya baru setelah saya berada di SD Ungaran, itu orang tua murid itu pada, "Pak Sarwoko, kalau caranya begini susah dong. Wah, anak-anak itu sudah diajari belajar sebaik-baiknya. Ibu Wiku ini setiap sore itu bikin minuman untuk anak-anak. Kadang-kadang bikin kenet pisang goreng, bikin telur goreng dan sebagainya."

0: Ya, tapi Bapak kok tidak minta apa imbal jasa gitu. Wah, tujuan saya tidak begitu ya Bu. Nah, tapi akhirnya pada tahun 75 itu, pada waktu itu salah seorang orang kamurid itu kebetulan Sekbil DIY itu datang ke sini, Pak, nggak bisa cara seperti ini. Kami orang tua keberatan kalau anak-anak di sini sudah diberi pelajaran sebaik-baiknya, dicintai, ditersenani, diajari ngantek ngerti, sudah dikasih minum, kasih makan dan sebagainya, padahal kami tidak urun apa-apa.
1: Begitulah akhirnya dibuat sebuah peraturan, dan peraturan itu justru yang menyusun adalah para orang tua murid yang putranya ikut belajar di Sanggar Belajar ABW. Mulai tahun 76, yang belajar di ABW wajib membayar SPP yang waktu itu relatif kecil, hanya sebagai pengganti pembelian kapur, penghapus, dan peralatan belajar mengajar di Sanggar ABW tersebut. Insan Edukasi, pada awal pendiriannya, anak-anak yang belajar di Sanggar Belajar ABW masih mampu dilayani oleh Pak Sarwoko sendiri. Namun lama-kelamaan, jumlah mereka semakin banyak, sehingga Pak Sarwoko kewalahan. Kemudian dicarilah guru-guru, bahkan kepala sekolah yang qualified, tenaga guru yang betul-betul cinta pada anak-anak, dengan kriteria berdedikasi tinggi dan disiplin. Sejak berdirinya tahun 76 hingga sekarang, Sanggar Belajar ABW telah memiliki 4 cabang di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan kantor pusat di Bumijo, Yogyakarta. Dan sekarang, Sanggar Belajar itu tidak hanya bagi anak-anak SD saja, namun juga SMP dan SMA yang kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum Depdiknas. Insan Edukasi, meskipun sekarang di Yogyakarta banyak berdiri sanggar belajar maupun bimbingan belajar, namun kenyataannya siswa yang ikut belajar di Sanggar Belajar ABW tidak pernah berkurang. Mereka melihat kenyataan bahwa siswa yang ikut belajar di sini kemampuannya meningkat. Nilai raport mereka maupun ujiannya bagus dan kemudian diterima di sekolah-sekolah favorit. Apa kuncinya?
0: Masalahnya KBM, kegiatan belajar mengajar. Belajarnya bagaimana, mengajarnya bagaimana, kan begitu. Nah, ini sudah ada pantai-pantai. Biasa kalau guru berbicara, murid mendengarkan. Kan biasa, tidak aneh. Kalau Pak Guru atau Bu Guru itu menerangkan, murid memperhatikan. Kalau Pak Guru, Bu Guru memberikan penjelasan, di mana penjelasan itu kalau tidak ditulis mungkin nanti lupa, catat. Wah, sebenarnya sederhana sekali kok. Jadi di sini tidak ada. Anak masuk, belajar, rame itu tidak ada. Kalau belajar, belajar yang mendengarkan betul. Melihat papan tulis, melihat betul, dan mencatat betul. Itu satu. Lalu yang kedua, guru terhadap murid, siswa, itu harus berlaku seperti bapak atau ibu kepada anaknya. Mana ada bapak untuk memberikan sesuatu yang jelek kepada anaknya? Tidak ada. Katakanlah penjahat sekalipun, tidak akan mengajar anaknya kuesok nyolong kalau bapak. Tidak ada. Selalu akan memberikan yang paling baik. Ibu bagaimanapun juga senantiasa akan memberikan konsumsi kepada putranya yang sebaik-baiknya. Karena itu prinsipnya seorang guru harus sebagai seorang tua.
1: Dengan bertindak sebagai orang tua yang akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada anaknya, maka seluruh siswa atau murid ABW diperlakukan sebagaimana anak sendiri oleh guru di ABW. Ada kontak batin antara guru dengan siswa. Dengan demikian, siswa akan selalu terbuka kepada gurunya, sehingga ia akan berani bertanya manakala ada yang dirasa belum jelas atau belum dikuasai. Bahkan, karena begitu dekatnya antara siswa dengan guru-guru di ABW, mereka menyebut gurunya dengan sebutan hangat, kadang Pak D, Bu D, atau sebutan lain yang menggambarkan kedekatan guru dan siswa-siswa ABW. Setelah lebih 25 tahun memimpin Sanggar Belajar ABW, tentu banyak pengalaman

0: Insan Edukasi, Pak Sarwoko adalah pelopor berdirinya bimbingan belajar untuk sekolah dasar di Yogyakarta melalui Sanggar Belajar ABW. Selama itu, pasti banyak pengalaman berharga dapat dipetik.
1: Itu banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan putranya sore di sini. Itu tujuannya apa? Tujuannya biar anak. Jadi, nah kalau sekarang lain, orang tua memasukkan putranya itu karena apa? Nang sekolahan uradong. Di sekolahan itu dia tidak merasa puas atas penjelasan gurunya, lalu lari ke sini. Di sini gurunya itu menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, dengan sistematis

0: dan tugas administrasi lainnya. Dengan beban yang makin berat itu, mempengaruhi cara mengajar guru yang cenderung hanya memenuhi target dan mengejar waktu.
1: Sedang mata pelajarannya itu saja sekarang tuh abaya sekali. Namanya IPS itu isinya apa? Sejarah ada di situ, geografi ada di situ, kemudian ekonomi ada di situ, keluarga berencana ada di situ. Terlalu banyaknya yang dipelajari sehingga pelajaran tidak bisa masuk sama sekali. Nah inilah yang menyebabkan jadi tidak efektif. Anak tidak tahu persis cara belajar yang sebaik-baiknya itu bagaimana.
0: Dan di Sanggar ABW, apa yang di sekolah tidak mendapatkan porsi penjelasan yang memadai, dijelaskan selangkah demi selangkah, sehingga siswa benar-benar paham karena tujuannya bukan mengejar target, melainkan membuat siswa memahami dan menguasai setiap mata pelajaran. Dan setiap siswa memiliki keunikan sendiri-sendiri dan kemudian diperlakukan sesuai keunikan masing-masing.
1: Kami berembuk dengan mereka. Yang kau sukai apa? Aku suka ini, misalnya. Aku suka ini. Sebab di antara pengalaman saya, murid-murid saya sudah sekian puluh ribu ya, itu ada anak yang tidak suka menjadi dokter, tapi orang tuanya, ibunya, kue kudu dadi dokter. Akhirnya tamat dari SMA 3 itu masuk di kedokteran. Tidak pernah kuliah. Kamu itu sudah UGM kok. Dulan nang sekolahan gini, milih sekolahnya biar. Saya kangen nih sama Romo Wigo itu. Enggak, apa enggak mengandung, enggak kuliah. Saya itu kuliah itu cuma biar ibu seneng gitu.
2: Muslim FM. So, this my face. This

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Sedang mencari transportasi wisata yang aman, nyaman, dan terpercaya? Bus Pariwisata Patogar solusinya. Siap melayani perjalanan pariwisata, wisata keluarga, studi tour, ziarah, hingga gathering kantor dan pesta adat. Bus Pariwisata Patogar bisa melayani perjalanan dalam kota, luar kota, bahkan antar provinsi. Dengan fasilitas full AC, kursi yang nyaman dan bisa direbahkan, karaoke seru, serta bagasi yang luas. Perjalanan Anda akan terasa lebih menyenangkan. Ayo, tunggu apa lagi? Percayakan perjalanan Anda bersama Bus Pariwisata Patogar. Untuk booking atau pemesanan, hubungi 0813-6411-9081. Sekali lagi, 0813-6411-9081. Bapak Suryadi Siregar, Bus Pariwisata Patogar, perjalanan aman, nyaman, terpercaya.
2: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar, berita tercecer, telah tercecer surat tanah atas nama Raisa Rahmi yang terletak di wilayah Mandar Bintang Dusun 6, Desa Barkotopong, Kecamatan Padang Sidimpuan, Batuna 2. Pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, yang membersihkan surat tanah atas nama Raisa Rahmi. Diperkirakan tercecer dari Barkotopong sampai ke Batuna 2. Bagi Anda yang menemukan sudi kiranya mengantar kepada nama Raisa Rahmi, alamat Rimba Shopping, nomor HP 0821-6379-5030. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman, nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sopantasnya. Terima kasih.

0: Insan edukasi, dari pengalaman Pak Sarwoko tersebut, setiap anak sebaiknya menentukan sendiri jurusan maupun sekolah yang diinginkan. Orang tua hanya mengarahkan saja, tidak mengharuskan, apalagi memaksa. Insan edukasi, ternyata mengajar adalah hobi dan bukan dianggap sebagai pekerjaan bagi Pak Sarwoko. Sehingga tugas mengajar yang telah dijalani puluhan tahun itu hingga memasuki pensiun dan dilanjutkan mengajar di Sanggar Belajar ABW sejak tahun 76 hingga sekarang, tidak membuat Pak Sarwoko yang kini disebut Romo Wiku meninggalkan dunia pendidikan. Dan falsafah hidup Romo Wiku, hidup harus selalu bersyukur dan pantang mengeluh. Setiap saat harus selalu bersyukur. Romo Wiku sangat mengidolakan Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik nasional yang landasan atau basisnya kebangsaan. Itulah yang diteladani Romo Wiku, sehingga dalam mengajar memadukan bakat, dasar, ajar, dan lingkungan.
1: Selamat sore, insan edukasi yang saya cintai. Pada saat ini ingin sekali Romo Wiku menyampaikan sesuatu kepada Anda. Mudah-mudahan insan edukasi bisa menerima, yaitu di dalam tugas keseharian Anda adalah belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan suatu kecerdasan yang meningkat dari yang sudah-sudah. Dan apa hasilnya? Hasilnya nanti harus bisa disumbangkan untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan agama. Nah, maka dari itu Anda sekalian ingin kali saya menyampaikan

Untuk demikian itu dibutuhkan satu keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, butuh kecerdasan, kecakapan, dan kecendekiawanan. Dan yang ketiga, dibutuhkan sekali akhlak yang mulia, budi luhur. Itu dibutuhkan sekali. Jadi ada sedikitnya ada tiga komponen yang harus kita cari, kita kita upayakan untuk mendapatkan satu optimalisasi di dalam hidup kita.

0: Beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
2: Kilas utama daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. BMKG mendeteksi sebaran asap kembali selimuti Sumatera Utara hari ini. Kondisi tersebut membuat jarak pandang hanya berkisar 4-5 km dan kualitas udara masuk kategori tidak sehat. Berdasarkan data BBMKG Wilayah 1 pada Kamis 8 Oktober 2026, pantauan citra sebaran asap wilayah Sumatera Utara mendeteksi di 20 kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Sebaran asap terdeteksi di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Serdang Begadai, Kota Tebing Tinggi, Batubara, Simalungun, Kota Pematang Siantar, Asahan, Kota Tanjung Balai, Kumbang Hansundutan. Sementara itu, hasil pemantauan citra satelit pada sebaran titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pada tanggal 7 Oktober 2026 terdapat 5 titik panas yang tersebar di Deli Serdang, Labuhan Batu Selatan, dan Padang Lawas Utara. Adapun hasil pengamatan dari Stasiun Meteorologi Aik Godang dan Stasiun Meteorologi Silangit menunjukkan pada tanggal 8 Oktober 2026 terjadi penurunan jarak pandang menjadi berkisar antara 4-5 km. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dalam mandetik.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Tata, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini. Berikut perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada Kamis 8 Oktober 2020. Perkiraan cuaca ini bisa menjadi acuan bagi Anda yang ingin beraktivitas dan berkunjung ke Sumatera Utara. Dikutip tribunwo.com dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada 7 Oktober 2026 mayoritas di wilayah Sumatera Utara diperkirakan hujan ringan. Sementara itu, ada beberapa wilayah yang diperkirakan cerah dan berawan. Berikut perkiraan cuaca di Sumatera Utara. Hujan ringan ada di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Kara, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Dairi, Toba, Mandailing Natal, Pakpak Barat, Samosir, Serdang Bedagai, Nias Utara, Nias Barat, Kota Medan, Kota Pematang Siantar, Kota Sibolga, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunung Sitoli. Berawan ada di wilayah Labuhan Batu, Nias Selatan, Batubara, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Kota Tanjung Balai. Hujan sedang ada di wilayah Humpang Hasundutan. Cerah berawan ada di wilayah Padang Lawas. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari laman tribunnews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM. Saya Laila, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Rau semua dimanapun berada. Dia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan seperti biasa kita sudah masuk ke program Naik Widas. Dan di program ini Lia akan menyajikan beberapa lagu dan juga info-info yang menarik seputar lifestyle yang akan menambah pengetahuan kamu. Jadi selamat mendengarkan lagu-lagu yang sudah Lia playlist ini. Jangan kemana-mana, tetapi 105 RFM Your Lifestyle.

0: Trau.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Fakta atau mitos, maca diklaim bisa kurangi bersin saat alergi? Rekan Rau, bersin saat alergi seringkali membuat aktivitas terganggu. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa maca dapat membantu meredakan gejala tersebut. Begini penjelasannya. Sebuah studi yang dipublikasikan di jurnal MPJ Science of Food meneliti efek maca pada tikus yang dibuat memiliki gejala mirip alergi. Tikus yang diberi ekstrak maca ternyata bersin jauh lebih sedikit dibandingkan kelompok tikus tanpa ekstrak tersebut. Menariknya, efek ini tidak bekerja melalui jalur alergi umum seperti imunoglobulin E, sel mast, atau sel T. Sebaliknya, maca justru menekan aktivitas di batang otak yang berkaitan dengan refleks bersin. Hal ini menunjukkan adanya jalur neurologis yang berbeda dalam meredakan gejala alergi. Meski dapat mengurangi gejala bersin, tapi para peneliti menyebut bahwa konsumsi maca tidak bisa menyembuhkan alergi. Menurut Osamu Kamiluma, salah satu penulis studi ini, maca kemungkinan hanya meringankan gejala saja, terutama dalam mengurangi bersin. Sejumlah ahli juga mengemukakan kemungkinan mekanismenya. Kandungan katekin dalam maca dapat membantu meredakan gejala seperti bersin, hidung gatal, dan mata berair. Maca juga mengandung jenis katekin bernama epigallocatechin gallate atau EGCG yang dapat membantu menekan pelepasan histamin yang berkaitan dengan gejala alergi. Selain itu, maca juga tidak akan menggantikan pengobatan alergi yang sudah ada. Dari sisi konsumsi, para ahli menyarankan untuk tidak berlebihan. Konsumsi sekitar 2 hingga 3 cangkir maca per hari masih dianggap aman. Mengonsumsi terlalu banyak maca justru bisa menimbulkan efek samping, seperti gangguan tidur atau pencernaan karena kandungan kafeinnya yang cukup tinggi. Maca juga memiliki manfaat lain seperti kandungan L-theanine yang membantu relaksasi tanpa menyebabkan kantuk, serta antioksidan yang mendukung kesehatan tubuh dan sistem imun. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Produk susu seperti pada maca latte dapat mempengaruhi penyerapan katekin. Kesimpulannya, sah-sah saja minum maca saat alergi muncul untuk mengurangi gejala bersinnya. Tapi, tidak boleh dijadikan sebagai obat

0: Kata Mutiara, karya Ronggo Warsito, Pujangga Jawa. Kebesaran jiwa seseorang tergantung pada kebesaran pengabdiannya.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk selalu bekerja tanpa pamrih dan penuh tanggung jawab. Selalu mengerjakan setiap pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kita pada sesama.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

Assalamualaikum. Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu. Kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my station. Who is that?
0: Rau. Let's go.
3: Hai rekan Rau, Lia kembali menyapa ruang dengarkan Rau di malam hari ini ya. Dan di sini Lia akan memberikan informasi seputar self care bukan egois, tapi bisa jadi cara menghargai diri. Rekan Rau, merawat diri sendiri adalah bentuk paling mendasar dari menghargai diri. Di tengah berbagai peran yang dijalani perempuan sebagai anak, istri, ibu, pekerja, hingga pemimpin komunitas, self-care seringkali terabaikan. Padahal memberi waktu untuk diri sendiri bukanlah tindakan egois, melainkan bentuk penghormatan atas tubuh, jiwa, dan kapasitas yang terus memberi. Dr. Rania Awad mengingatkan bahwa self-care adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan spiritual seorang perempuan. Menurutnya, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan, melainkan tanggung jawab pribadi. Setiap perempuan memiliki batas yang perlu dikenali. Saat merasa lelah secara fisik dan emosional, perempuan tidak perlu memaksakan diri untuk terus produktif. Dalam kondisi lelah ekstrim dan ketidakstabilan emosi, memaksa diri justru akan memicu luapan emosi negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang sekitar. Oleh karena itu, Dr. Rania mendorong perempuan untuk adil membagi waktu dan perhatian. Tak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Merawat diri bukan sekedar istirahat fisik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap amanah yang diberikan Tuhan kepada manusia. Untuk menjaga dirinya, sebelum dapat menjaga orang lain. Nah, rekan Rau, semoga dari informasi ini bisa mendorong kita untuk lebih menghargai diri sendiri ya.

0: tersebar di Samosir 5.001 hektar, Karo 2.995 hektar, dan Humbang Hasundutan 411 hektar. Kemudian Simalungun 384 hektar, Deri 288 hektar, Toba 234 hektar, Tapanuli Utara 198 hektar, Deli Serdang 73 hektar, dan Mandailing Natal 40 hektar. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ketersediaan benih budidaya bawang putih bermutu harus benar-benar terjamin. Selain itu, produksi harus memiliki kepastian pasar dan pembeli tetap. Sementara kapasitas penangkar maupun kelompok tani juga perlu diperkuat pada 9 kabupaten di Sumatera Utara. Wagub mengatakan Pemprov Sumatera Utara mendorong dan mengawal pengembangan bawang putih secara berkelanjutan untuk mewujudkan target kemandirian pangan. Pemprov Sumut juga ingin meningkatkan produksi berjalan seiring kepastian pasar, sehingga petani memiliki kepastian usaha dan memperoleh harga yang menguntungkan. Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Muhammad Taufik Ratule menyampaikan, wilayah Sumatera Utara menjadi bagian dari alokasi kawasan strategis pengembangan hortikultura nasional guna mencapai swasembada bawang putih. Menurutnya, Sumatera Utara dinilai memiliki agroklimat dan potensi yang sangat baik untuk budidaya bawang putih. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Rao, penelitian yang diterbitkan di Proceedings of the National Academy of Science pada Juni 2025 menunjukkan bahwa pola tidur malam berkaitan dengan tingkat aktivitas fisik keesokan harinya. Para peneliti menganalisis kebiasaan tidur dan pergerakan 20.000 orang dewasa yang aktif secara fisik menggunakan pelacak aktivitas yang disebut WOOP selama setahun dalam penelitian tersebut. Menurut siaran Health pada Jumat, hasil analisis para peneliti menunjukkan kaitan antara tidur lebih awal dan aktivitas fisik yang lebih banyak keesokan harinya. Mereka yang mulai tidur sekitar pukul 21.00 melakukan aktivitas sedang hingga berat sekitar 15 menit lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidur pukul 23.00 dan 30 menit lebih banyak daripada mereka yang tidur pukul 1.00. Peningkatan aktivitas terbesar terlihat ketika peserta tidur 1,5 jam hingga 3 jam lebih awal dari waktu tidur malam normal tanpa mengubah durasi tidur mereka. Menariknya, peserta yang rata-rata tidur kurang dari 7 jam mencatat 17 hingga 30 menit tambahan gerakan umum dan 10 hingga 31 menit lebih banyak aktivitas sedang hingga berat dibandingkan dengan mereka yang rata-rata tidur 7 jam. Sebaliknya, tidur lebih dari 7 jam atau lebih banyak tidur dari biasanya dikaitkan dengan tingkat aktivitas fisik yang lebih rendah keesokan harinya. Salah satu penulis hasil studi peneliti di Sekolah Ilmu Psikologi Universitas Monash Jos Leota, PhD, menjelaskan bagaimana tidur lebih awal dan kurang tidur dapat mendorong lebih banyak beraktivitas fisik keesokan harinya. Meskipun studi baru menunjukkan tidur kurang dari 7 jam dapat mendorong lebih banyak aktivitas fisik keesokan harinya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat merekomendasikan orang dewasa tidur malam setidaknya selama 7 jam. Alih-alih mengurangi waktu tidur secara teratur hanya untuk menambah waktu bergerak, penulis studi menyarankan penggeseran waktu tidur malam menjadi lebih awal untuk memperbanyak waktu beraktivitas. Nah, rekan Rao, itu dia ya, pola tidur malam mempengaruhi tingkat aktivitas fisik kita keesokan harinya.

Hai rekan Rau, masih bareng Lia ya di malam hari ini. Kali ini Lia akan memberikan informasi seputar Korean makeup looks. Apa sih itu? Ya, di sini Lia akan menjelaskan ya. Korean makeup looks adalah riasan ala perempuan Korea Selatan yang memiliki hasil akhir ringan, dewi dan memberikan efek wajah tampak segar alami. Gaya riasan ini sangat cocok untuk digunakan untuk aktivitas sehari-hari sebab tampilannya masih terkesan natural. Nah, berikut beberapa ciri khas Korean makeup yang perlu kamu ketahui dirangkum dari berbagai sumber. Pertama, kulit sehat dan dewi. Ciri khas dari Korean makeup look terdapat pada tampilan kulit yang bercahaya dan tampak sehat. Oleh karena itu, skincare menjadi prioritas utama sebelum mengaplikasikan makeup. Kedua, alis lurus dan natural. Berbeda dari tren alis tebal dan melengkung di barat, Korean makeup looks identik dengan alis lurus dan terkesan lembut serta natural. Pemilihan warna pensil alis pun cenderung disesuaikan dengan warna rambut agar terlihat harmonis dan tidak terlalu mencolok. Ketiga, mata minimalis dengan shimmer. Riasan mata dalam Korean makeup looks cenderung ringan dan simple. Warna-warna netral seperti coklat muda, peach, dan coral dengan shimmer lembut sering digunakan untuk eyeshadow. Keempat, blush on warna soft. Warna-warna blush on yang digunakan umumnya soft dan memberikan efek pipi merona alami. Warna peach, pink muda, dan coral menjadi andalan dalam riasan ini. Kelima, ombre lips. Salah satu ciri paling khas dari makeup perempuan Korean adalah teknik radiant lips atau ombre lips. Teknik ini identik dengan warna bibir yang lebih pekat di bagian dalam dan memudar di bagian luar. Teknik ini membuat bibir terlihat lebih mungil dan natural. Keenam, sentuhan akhir soft dan natural. Secara keseluruhan, gaya makeup ini menonjolkan konsep less is more. Korean makeup looks cenderung menggunakan produk yang minimalis. Makeup diatur agar terlihat effortless dan menonjolkan kecantikan alami tanpa terkesan berlebihan. Nah, rekan Rau, itu dia ya Korean makeup looks dan ciri khasnya.

Usai sudah kebersamaan kita di malam hari ini, gimana nih lagu-lagu dan juga informasi-informasi yang sudah Lia sajikan? Mungkin bisalah ya membuat rekan Rao untuk tertidur nyenyak di malam hari ini, dan semoga bermimpi dengan indah. Dan sampai jumpa di malam berikutnya. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
1: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
0: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
1: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
1: Fa'innama hiya zajratun wahidah.
0: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
1: Fa'idahum bisahirah.
0: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
1: Hal ataka hadithu Musa.
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
1: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tuwa.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
1: Faqul hal laka ila an tazakka.
0: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
1: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
0: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
1: Fa'arahu al-ayata al-kubra.
0: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
1: Fakadzaba wa'asa.
0: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
1: Thumma adbara yas'a.
0: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
1: Fahashara fanada.
0: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya.
1: Faqala ana rabbukumul a'la.
0: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
1: Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula.
0: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
1: Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha.
0: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
1: A'antum ashaddu khalqan amis sama' banaha.
0: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى
0: maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang.
1: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى
0: yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
0: dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
1: فَأَمَّا مَنْ طَغَى
0: maka adapun orang yang melampaui batas.
1: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
0: dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
1: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
0: maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى
0: dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى
0: maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
0: mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا
0: untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
1: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا
0: kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
1: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا
0: engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

Siapa yang dalam hatinya Allah dan Rasul cukup, maka Allah akan memberikannya kecukupan dari segala sesuatu. Gak ada harta, Allah kasih dia rasa cukup. Sakit, Allah kasih dia rasa cukup. Sendiri, Allah kasih dia rasa cukup. Yang membuat kita sengsara itu bukanlah kita kekurangan harta, bukanlah kita sendiri, bukan kita dalam keadaan susah atau banyak penyakit. Yang membuat kita sengsara itu hati kita tidak cukup merasa bahagia. Terlalu kecil ruangnya untuk kebahagiaan, sehingga kita selalu merasa hampa. Sedangkan orang yang Allah cukupkan, mungkin dia adalah orang yang Allah uji dengan penyakit sekian belas tahun tidak sembuh seperti Nabi Ayub. Mungkin dia orang yang Allah uji dengan kehilangan orang-orang yang dia cintai seperti Nabi Yakub. Mungkin dia adalah orang yang diuji dengan harus meninggalkan orang yang paling dia cintai seperti Ibrahim. Tetapi Allah cukupkan hatinya dengan kebahagiaan. Hasbunallah. Tidak ada yang lebih berharga bagi kita daripada Allah. Maka siapapun yang memberikan hatinya lebih dulu kepada makhluk sebelum kepada Allah dan Rasul, siap-siaplah untuk sengsara dan kecewa. Berikan hati kita kepada Allah dan Rasul. Setelah itu Allah yang akan memberikan hati itu kepada orang yang paling layak untuk kita. Jadikan Allah dan Rasulullah itu cukup dalam hati kita. Setelah itu Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Masih ingat kisah kaum Ansor setelah Perang Hunain? Perang Hunain itu terjadi setelah perang apa? By the way, Perang Hunain namanya. Terjadi setelah perang Fathu Makkah. Jadi Nabi habis Fathu Makkah, kemudian Nabi ekspansi lagi ke daerah Jironah sampai ke Taif. Sekarang tuh jadi salah satu tempat untuk memulai umroh atau mikot, yaitu Jironah, sekitar 30 menit dari kota Mekah. Setelah selesai perang Hunain, kaum muslimin itu mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, hampir sebanyak perang Khaibar. Jadi dua perang yang paling besar ghanimahnya itu, satu perang Khaibar dan di bawahnya perang Hunain. Ribuan ekor unta, ribuan domba, ribuan kuda dengan alat-alat perang yang berharga, kemudian juga berhala-berhala yang terbuat dari emas dan perak, itu ditinggalkan di medan perang dan diambil oleh kaum muslimin. Mungkin ratusan miliar. Ketika mendapatkan semua ghanimah itu, kemudian dikumpulkan di sisi Rasulullah, karena yang membagikan ghanimah cuma Rasulullah waktu itu. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Abu Sufyan, orang Mekah yang baru masuk Islam. Ya Abu Sufyan, ambillah onta yang kamu suka, 100 ekor onta. Abu Sufyan mengambil 100 ekor onta dan mengatakan, saya merasa nyaman sekali dalam Islam. Bagi dia, kenyamanan dalam Islam itu masih diukur dengan harta. Ini namanya mu'allaf, orang yang dibujuk hatinya dengan harta. Abu Sufyan senang membawa 100 ekor onta. Kata Rasulullah, cukup ya Abu Sufyan? Cukup ya Rasulullah, cuman kalau ada lebih boleh sih. Dikasih lagi 100 ekor unta, sampai Abu Bakar, Abu Sufyan mendapatkan lebih dari 200 ekor unta. Panggil lagi tokoh-tokoh Quraisy yang lain yang baru masuk Islam, dikasih lagi 100 ekor unta. Hampir semua orang Mekah itu mendapatkan unta yang lebih dari 10 ekor unta. Bahkan tokoh-tokohnya itu mendapatkan ratusan ekor unta. Setelah semuanya dibagi, ghanimah habis. Unta, domba, kuda, berhala yang terbuat dari emas dan perak, dibagi semuanya kepada orang Mekah dan sedikit orang Muhajirin. Orang Ansor gak dapat apa-apa. Orang Ansor, jangankan onta, ayam atau bebek aja gak dikasih coba. Gak dapat apa-apa tuh. Batu akik, cincin batu akik aja gak dikasih. Padahal cincin batu akik tuh banyak dari tubuh-tubuh orang-orang kafir yang terbunuh, akhirnya ambil batu akik atau apa. Batu akik kan mahal tuh dulu. Wah, gak dapat apa-apa sama sekali. Sehingga akhirnya orang Ansor desas-desus. Mulai komplain, mulai komen. Apa komplainnya? Ah, Rasulullah mah, kalau udah ketemu dengan keluarganya, lupa sama kita. Satu orang yang ngomong kayak gitu, yang lain bilang, benar. Gitu. Akhirnya semuanya juga, oh iya benar ya Rasulullah. Ini gara-gara satu orang nih, was-wasah nih. Yuwaswi sufi sudurin, sudurin nas. Akhirnya yang lain juga ikut kayak gitu. Iya ya, saya gak kepikiran sampai kayak gitu, ternyata Rasulullah bisaan ya. Gitu-gitu. Akhirnya semuanya pada orang-orang Ansor, desas-desus, mereka mengeluhkan ketidakadilan Rasulullah dalam membagi ghanimah. Sampai akhirnya desas-desus ini hampir membuat mereka demo gitu. Bayangin orang Ansor pengen demo, turun jalan yuk rame-rame. Siapa nih kira-kira yang jadi koordinator lapangan Korlap? Ternyata sebelum mereka udah nyentuhin Korlap, Rasulullah dengar desas-desus kaum Ansor. Langsung dikumpulkan kaum Ansor. Dikumpulkan semuanya, Rasulullah bilang gini, ya ma'asyara Ansor, apa yang kalian katakan di belakangku, kata Rasulullah. Ya gak berani atuh ya kalau Rasulullah udah ngomong gitu, diam aja. Ya ma'asyara Ansor,
Aku sudah mendengar apa yang kalian katakan. Sebentar lagi ya sebelum azan, biar kita tuntasin adegannya. Ya Ma'asyarul Anshar, aku dengar apa yang kalian ucapkan di belakang. Tapi wahai Ma'asyarul Anshar, bukankah dulu kalian itu orang-orang yang kufur kepada Allah, lalu aku datang membawa iman kepada kalian? Bukankah dulu kalian bermusuh-musuhan saling membunuh, lalu aku mempersaudarakan kalian? Bukankah dulu kalian berada di tepi jurang neraka, lalu aku selamatkan kalian? Bukankah dulu kalian adalah orang-orang yang hampir saja celaka, lalu aku memberikan kepada kalian cahaya dari kegelapan? Ya Ma'asyarul Anshar, apa yang kalian katakan di belakangku? Tiba-tiba salah satu dari lelaki Anshar berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tahu jasamu betapa besar bagi kami ya Rasulullah. Tapi ya Rasul, bukankah dulu engkau terusir lalu kami terima engkau di kampung kami? Balas nih. Bukankah engkau dulu sendiri lalu kami menjadi keluargamu? Bukankah engkau datang dalam keadaan tidak punya apa-apa, kami serahkan seluruh harta kami untukmu ya Rasul? Bukankah ketika engkau berperang kami yang membelamu, bahkan banyak dari kami yang syahid demimu ya Rasul? Balas. Setelah selesai itu Rasulullah mengatakan, ya Ma'asyar Anshar, bagaimana pendapat kalian? Jika orang-orang Mekah itu pulang ke kampung halaman mereka membawa sampah-sampah dunia, dan kalian pulang ke kampung kalian membawa Allah dan Rasul, tidakkah kalian rela? Langsung mereka berteriak, kami rela Allah dan Rasul. Biarkan mereka membawa pulang sampah-sampah dunia, kita dapat Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Semuanya semangat dikasih Allah dan Rasul. Kalau kita disuruh pilih kayak gitu, ya Rasulullah, Allah dan Rasul plus harta juga ya Rasulullah. Itu mah kita ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah salat Isya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita masih berbicara tentang kisah-kisah bagaimana orang-orang salih merasa Allah dan Rasulullah itu cukup bagi dia, dan tidak ada lagi yang membuat dia gelisah setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia kekurangan setelah Allah dan Rasul. Tidak ada lagi yang membuat dia sedih setelah Allah dan Rasul. Segala yang dia harapkan dalam hidup adalah ridha Allah dan Rasulullah. Segala yang dia cari adalah ridha Allah dan ridha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia berusaha siang dan malam mencari ridha Allah dan berusaha siang dan malam untuk mengikuti dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kisahnya itu hal-hal yang menakjubkan, betapa mereka mencintai Allah dan Rasulullah itu dalam adegan-adegan yang menurut kita kadang agak aneh gitu. Seperti Imam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditangkap, beliau tenang. Lalu ketika di dalam penjara beliau dikurung sendiri, beliau tenang. Ketika beliau dibiarkan kelaparan, beliau tenang. Ketika beliau dibuat tidak bisa tidur, beliau tenang. Bahkan ketika beliau mau dihukum mati digantung, beliau tenang. Sampai orang-orang penasaran dan bertanya kepada Ibnu Taimiyah, kenapa engkau tenang sekali menghadapi semua ujian ini? Apa kata beliau? Ketika saya dikurung, maka saya menganggap diri saya sedang berduaan dengan Allah. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya tidak bisa tidur, maka saya sedang menganggap saya sedang qiyamul lail dan menghadap Allah yang turun ke langit dunia setiap malam. Dan itu membuat saya tenang. Ketika saya lapar, saya menganggap saya sedang berpuasa karena Allah. Dan itu membuat saya tenang. Dan kalau mereka mengancam saya untuk dibunuh, saya anggap saya mendapatkan keistimewaan syahid di jalan Allah. Dan itu pun membuat saya tenang. Jadi tidak ada satupun masalah di dunia itu yang membuat dia gusar atau membuat dia panik, membuat dia putus asa. Karena selalu dia merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kita Allah. Teman-teman pernah gak ngerasain kalau misalnya naik motor yang biasa pakai helm, sesekali naik motor jalan jauh gak pakai helm, kira-kira ngerasa khawatir gak? Hariwang gak tuh? Hariwang kan? Hariwangnya bukan karena takut kecelakaan, takut ada razia. Terus ketika jalan pakai helm, helmnya tuh yang udah standar SNI misalnya, udah bagus, rasanya gimana? Merasa lebih tenang dengan pakai helm? Tawakalnya kepada helm. Jalan, mobil kita tuh ada asuransinya.
Dengan jalan, dengan mobil tidak ada asuransinya. Secara normal, lebih nyaman yang mana? Yang ada asuransi. Perasaan tenang, perasaan cukup, perasaan tidak khawatir karena pakai helm, karena pakai asuransi, karena jalannya dengan seorang teman yang badannya gede misalnya. Jalan kita kemana gitu ya, ke tempat-tempat umum yang kadang-kadang kita gak tahu ada orang macam-macam, tapi kita jalannya tuh bareng teman yang dia tuh sebutlah kolonel muda, pakai baju loreng, dia bawa pistol kemana-mana, jalan sama dia. Kita kan agak kebawa-bawa gaya-gaya dikit ya, soalnya ada teman. Begitu dia gak ada, ciut langsung gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena merasa tenang, cukup dengan ada orang-orang yang kita anggap bisa melindungi kita, dengan ada hal-hal yang bisa melindungi kita. Apakah kalau kita membaca doa ketika kita meninggalkan rumah, kita ngerasa tenang seperti pakai helm? Kalau belum baca doa, astagfirullah, ternyata saya belum baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Pas sudah selesai baca doa, udah tenang nih. Nyetirnya tenang nih. Kenapa? Udah baca doa. Nyetirnya tenang. Kenapa? Karena udah tawakal sama Allah. Ninggalin keluarga tenang. Kenapa? Karena udah baca doa. Ya Allah, saya titipkan keluarga saya kepadamu. Engkau sebaik-baik penjaga. Udah pergi tenang. Walaupun kita agak-agak sering dengar berita buruk tentang kondisi di lingkungan kita, tapi begitu kita baca doa jadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itulah orang yang menjadikan Allah hasbi Allah. Terus kalau ada masalah diingatkan, tenang aja lah, kita serahin aja sama Allah. Oh iya ya, serahin sama Allah, gampang lah kalau kayak gitu mah. Udah ngelibatin Allah jadi tenang. Itu berarti hasbi Allah. Sehingga kalau ada masalah sedikit, udah serahin aja sama Allah. Ya udah, tenang. Udah antar Allah yang balas. Oh, sebaik-baik Allah sebaik-baik pembalas. Balasannya jauh lebih baik daripada balasan manusia. Tenang. Kenapa bisa merasa tenang? Karena di hatinya itu hasbi Allah, cukup Allah, dan yang lain itu enggak akan pernah memberi kecukupan buat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saya beberapa kali pernah misalnya harus pergi malam-malam. Bukan perjalanan saya yang saya khawatirkan, tapi keluarga yang saya tinggalkan. Ini gimana nih keadaan keluarga di lingkungan yang mungkin beberapa tetangga pernah kemalingan misalnya, dan tidak ada laki-laki di rumah, saya pergi. Atau namanya walaupun ada laki-laki juga, namanya perampok mungkin rame-rame, atau habis kejadian, ada rasa khawatir kan, tapi saya harus pergi malam-malam karena ada acara qiyamul lail atau acara itikaf. Begitu keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, sampai kalimat ya Allah aku engkau anta sahibu fis safar wal khalifatu lil ahl fil ahl, engkau teman dalam perjalanan dan penjaga untuk keluarga yang saya tinggalkan. Itu jadi tenang. Kalau kita merasa dizalimi oleh orang lain, kita berdoa ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Tenang. Pokoknya kalau udah melibatkan Allah jadi tenang gitu. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, itu baru namanya hasbi Allah. Dan Allah bilang, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung prasangka hamba-Ku kepada-Ku. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, Allah seperti yang kita persangkakan. Apalagi sih yang membuat kita khawatir setelah Allah? Apalagi sih yang membuat kita merasa kekurangan setelah Allah Subhanahu wa taala? Jadi jadikanlah Allah segalanya dalam hidup kita, cinta kita yang paling sejati dan yang paling besar di dalam hati kita. Allahu Akbar. Kenapa demikian? Kenapa Allah harusnya yang paling kita cintai dalam hidup kita, kemudian Rasulullah SAW, baru yang lain-lain. Yang lain mah yang kesekian lah. Termasuk keluarga kita, termasuk anak kita, termasuk istri dan suami kita, termasuk orang tua kita, harta kita. Itu mah yang kesekian. Nomor satu Allah dan Rasul. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih mencintai kita seperti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan setelah itu, tidak ada yang mencintai kita seperti cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya. Tahu gimana cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang enggak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita enggak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati enggak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya

0: hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likul limri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia, pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita enggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga enggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya enggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Enggak usah GR. Di hari akhirat itu enggak perlu GR, karena dia juga enggak bakalan lihat, enggak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, Say gitu ya, Say, gini panggil-panggil, dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya ya. Nah, likul limri'in yauma idzin sya'nun yughni, gak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita, kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia gak peduli dengan kita. Bahkan na'uzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia gak akan nolong. Gak akan nolong kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah, satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari, mana umatku? Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Gumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah. Kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kausar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kausar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kausar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau gak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad gak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga coba. Keluar dari surga cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita gak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Space Motor D4541. Harap dipindahkan. D811NN jok putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan.
1: Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Coba nanya ini. Apa? Oh ya, sampai telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita, karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan, ke istri ya ngomongnya, mah, mama, papa gak akan cinta-cinta banget sama mama. Kenapa, pa? Nanti mama pasti akan ngelupain papa. Enggak kok, pa, gak akan lupa. Lupa. Kapan, pa? Nanti di akhirat. Oh iya, papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana umatku ya Allah, kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah, kayak gitu kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung sirat. Nabi menunggu kita di ujung sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat, lewat, lewat, lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu, kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah aras Allah. Sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman walaupun gak ada amal sama sekali. Tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati, ya Rabbi, kaifa ummati, gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah. Enggak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan kita berselawat kepada beliau aja males. Beliau tidak menyelamatkan, ya Allah selamatin aja orang yang berselawat kepada saya. Yang enggak mau selawat enggak usah. Enggak. Yang ada iman sekecil zarrah, yang ada iman sekecil jagung, yang ada iman sekecil biji kurma, enggak masalah. Yang penting umatku ya Allah, selamatkan mereka. Sampai pernah orang kalau sakaratul maut itu kan sakitnya luar biasa ya. Dan kita tahu adegan sakaratul maut Rasulullah. Apa yang beliau panggil? Ummati. Umatku. Ketika beliau haji wada, apa yang beliau ucapkan? Sampaikan apa yang kalian dengar ini kepada umatku yang tidak mendengar. Kepada kaum muslimin yang tidak mendengar. Akhirnya riwayat itu sampai kepada kita. Terus mikirin kita. Hingga suatu hari Nabi lagi duduk bersama sahabat. Nabi bilang gini. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah dan aku juga mencintainya? Kata para sahabat, para nabi ya Rasul. Kata Rasul, kalau para nabi wajar dicintai oleh Allah, mereka itu adalah utusan-utusan Allah. Mereka dapat wahyu dari Allah. Mereka langsung berbicara dengan Allah seperti Musa, wajar dicintai oleh Allah. Tapi bukan itu maksud saya. Oh, kalau gitu para sahabat-sahabat Nabi seperti kami ya Rasul. Kalau kalian bertemu dengan aku, wajar jika Allah mencintai kalian, wajar jika aku mencintai kalian karena kalian bertemu dengan aku. Dan kalian menjadi orang-orang yang langsung melihat mujizatku. Tapi ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada kalian. Siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku yang datang setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mencintaiku, mengikuti sunnahku. Aku rindu kepada mereka. Kalian adalah sahabat-sahabatku, tapi mereka adalah keluargaku, kata Rasulullah SAW. Kita ini dianggap keluarga Rasul, Ahlul Bait loh. Bukan kita yang ngaku-ngaku Rasulullah keluarga kita. Itu mah wajar banget, orang kita orang biasa, Rasulullah orang luar biasa. Tapi Rasulullah ngaku kita sebagai keluarganya. Padahal Rasulullah tahu gak semua dari kita itu setia kepada beliau. Yang marah ketika nama beliau dicoreng, yang marah ketika tentang beliau itu diselewengkan, yang marah ketika beliau dihina. Gak semua dari kita punya kesetiaan yang besar kepada beliau, tapi beliau menganggap kita keluarganya. Beliau rela menghabiskan hidupnya dalam kesusahan demi supaya hidayah ini sampai kepada kita. Siapa sih yang mau susah payah untuk kita kalau bukan karena mencintai kita? Siang malam hartanya habis, dihina, dicela, diusir dari kampung halamannya. Apa yang beliau harapkan? Supaya hidayah ini sampai kepada seluruh manusia. Itu yang paling beliau harapkan. Sampai pernah Rasulullah lagi duduk lewat seorang orang Bani Israel lagi menggotong jenazah gitu. Rasulullah nangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Kan yang meninggal itu bukan Muslim tapi Bani Israel. Kata Rasulullah, saya menangis karena saya belum sempat mendakwahi dia sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan bahkan dengan seizin Allah, Rasulullah SAW sering berdoa untuk kita. Di antara doa-doa yang sering beliau ucapkan di malam hari ketika beliau tahajud. Beliau kalau tahajud itu bukan ngedoain diri sendiri, Allah masukkan saya ke surga. Bukan, justru itu Allah menjaminkan itu kepada beliau karena beliau sering mendoakan kita. Ya Allah umatku, ya Allah umatku di Palestina, ya Allah umatku di Syam, ya Allah umatku di Yaman dan yang di, mengikuti arah Yaman dan seterusnya sampai ke kita. Semuanya didoakan di dalam sholat-sholat malamnya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya hidayah ini sampai kepada kita. Ini baru Rasulullah, belum lagi cinta Allah kepada kita. Masih ingat dengan ayat

Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah mengambil hak orang lain secara tidak benar, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang pernah ragu sama Allah, yang pernah diam-diam menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak pantas kepada Allah, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah enggak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Sama kayak seorang ibu, anaknya udah durhaka siang malam kepada ibunya, ibunya masih memanggil kepada anaknya, anakku, gitu. Enggak marah sama sekali. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam di malam hari tidak ada yang melihat kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Allah ngelihat. Allah maha syahid, maha alim, maha khabir. Allah menyaksikan yang kita lakukan di malam hari. Allah ngelihat hambaku. Ketika Allah melihat hambaku, Allah kasihan sama kita. Kenapa engkau melakukan itu, wahai hambaku? Malaikat mau catat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Enggak, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari. Oh, malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu, nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin bentar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Hari pertama gak bertobat, gak datang kepada Allah. Tunggu nanti hari Jumat, siapa tahu pas hari Jumat dia datang bertobat kepadaku. Allah tunggu di pintu masjid, mana hambaku yang itu gak datang-datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih sibuk di rumah, kita sibuk di pasar, kita sibuk bekerja, kita menunda-nunda, alasannya kita macet di jalan. Allah tunggu kita di masjid. Gimana di depan mihrab? Begitu imam mau naik ke atas mimbar, Allah, mana hambaku, kayak seorang yang mencari kekasihnya yang hilang. Gak datang juga, ya udah malaikat, tunggu Jumat yang akan datang. Ya Allah, ini udah berapa puluh Jumat, tunggu Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tunggu di langit dunia, ini Ramadan, mudah-mudahan hambaku datang. Gak datang juga, Allah tunggu. Oh siapa tahu nanti dia akan datang, kalau nanti dia sudah menikah. Udah nikah belum datang juga, ya udah deh wahai malaikat, kasihan nanti daripada hambaku gak sadar-sadar, kasih dia sedikit masalah. Allah kasih masalah buat kita karena Allah pengen banget ngampunin dosa-dosa kita. Allah ngasih kita musibah karena Allah pengen banget ngelihat kita datang menangis, lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita dengan kasih sayangnya. Halumu ilayya ya abdi, datang ke sini wahai hamba-hambaku, kasih masalah dikit. Gak datang juga. Terus kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah tuh. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan, tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa, ini bentar lagi malaikat mau cabut nyawa kita, tuh kan hambaku ini bertobat, eh sini hambaku, langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah, dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat, jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.
Kalian datang kepada aku meminta ampun, walaupun kalian sekian puluh tahun berdosa kepada aku ampuni. La ubali, aku tidak peduli berapa lama kalian berdosa kepada aku. Sejenak saja kalian bertobat, aku ampuni. Kurang apa coba? Dan bukan hanya menunggu. Ketika kita jauh dari Allah, kita enggak ingat sama Allah, kita kadang-kadang berkhianat kepada Allah, kita mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang Allah menunggu adalah Allah juga terus membimbing kita. Kalau kita salah jalan, Allah kasih petunjuk. Dapat petunjuk nih, gimana petunjuknya? Enggak sengaja tiba-tiba kita dapat nasihat dari orang soleh. Enggak sengaja mendengar suatu ceramah yang kita banget, ah ini penceramahnya kayak kenal saya nih. Kenapa bisa gitu? Allah yang buat demikian. Allah kasih kita jalan. Jadi ibaratnya ada orang yang sering kita sakitin, kita ledekin, kita hina, kita khianatin, kita sakitin. Tapi ketika kita salah jalan, dia bilang, enggak kesini jalannya, yang itu yang benar tuh, yang benar. Ini mas sesat, bahaya nih, kamu nanti bisa celaka. Masih nolongin kita kalau kita tersesat. Allah Subhanahu wa taala masih melindungi kita dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah sabar banget menunggu kita bertobat, pasti Allah sudah melaknat dan membinasakan kita sejak awal kita berbuat dosa. Tidakkah Allah cukup buat kita? Nikmat yang kita rasakan siang dan malam padahal kita gak sholat. Coba, harusnya kalau gak sholat itu langsung dibinasain ya. Tapi kita gak sholat, Allah kasih nikmat. Jangan berpikir sekolah yang membuat kita sekarang itu bisa mengenal hak dan batil. Karena banyak orang yang sekolah tetapi tidak bisa membedakan hak dan batil. Jangan berpikir orang lain yang menyadarkan kita. Sesungguhnya Allah lah yang menyadarkan kita. Sehingga dengan cara Allah akhirnya kita berubah 100%. Dari dulunya gak bisa ngaji sama sekali, sekarang bisa belajar ngaji dan bahkan udah bisa ngaji. Yang dulunya sama sekali jangankan masuk ke masjid, ngelihat masjid juga kadang-kadang males gitu, sekarang bisa jadi orang yang di shof pertama masjid, bahkan jadi imam, jadi muazin. Rahmat dari siapa kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat dengan dosa kita yang banyak, tapi sekali kita mengatakan astaghfirullahalazim, itu udah cukup untuk Allah punya alasan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita mencela Allah 1000 kali, lalu kita bilang astagfirullah sekali, 1000 kali itu Allah lupain. Udah gak apa-apa, aku ampunkan dosa hambaku. Saking senangnya Allah kepada kita yang bertobat, itu seperti kalau bahasa Nabi mah, seperti seorang keluarga, satu keluarga yang menunggu kedatangan orang yang paling dia cintai, yang pergi jauh dan lama tidak pulang. Begitu mereka dia datang, mereka akan menyambutnya dengan sangat bahagia. Kalau kita berbuat keburukan, Allah kasih kita satu dosa supaya gampang diampunin. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, Allah kasih kita 10 kali pahala supaya bisa menutupi dosa-dosa kita. Allah maha baik kepada hamba-hambanya. Rasulullah SAW setia banget sama kita. Maka cukuplah Allah dan Rasul yang paling kita cintai dalam hidup kita. Maka setelah itu kita tidak akan sengsara lagi. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang laki-laki yang buta, lumpuh, tua, sendiri sebatang kara, miskin. Tinggal di sebuah gubuk. Lalu datanglah seorang sahabat Nabi, Abu Ubaidah bin Jarrah, melihat keadaannya, tetapi melihat dia tersenyum aja. Abu Ubaidah bertanya, ya Syekh, Anda ini buta, miskin, fakir malah, sendiri, tinggal di gubuk, gak ada yang ngerawat. Udah gitu, lumpuh lagi, udah tua renta, lemah luar biasa. Tapi kenapa Anda terlihat wajahnya berseri-seri, bahagia, dan selalu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abu Ubaidah bertanya, kenapa engkau sangat bersyukur, apa nikmat yang engkau dapatkan? Kata Syekh ini, saya merasa orang paling beruntung di muka bumi. Lah, kayak gini keadaannya tapi ngerasa paling beruntung di muka bumi. Kenapa engkau merasa paling beruntung di muka bumi? Ya, Allah memberikan kepada saya 2 nikmat yang tidak diberikan kecuali kepada orang yang sedikit sekali. Nikmat yang sangat berharga. Nikmat apa itu, hai Syekh? Lisanan dzakira wa qalban syakira. Allah berikan kepada saya 2 nikmat, yaitu lisan yang senantiasa bisa terus berzikir dan hati yang selalu bisa bersyukur. Dan saya merasa sangat bahagia dengan 2 nikmat itu. Lisan yang terus berzikir, hati yang terus bersyukur. Dan itu sudah cukup buat saya. Artinya apa? Orang kalau sudah menjadikan Allah segalanya dalam hidupnya,
Bisa menyebut nama Allah aja, bisa mensyukuri nikmat Allah yang walaupun kalau dilihat orang lain tidak ada nikmatnya, kecuali yaitu lisan yang bisa berzikir, itu udah membahagiakan. Gimana dengan kita yang bukan orang tua, bukan orang miskin, bukan orang fakir, bukan sebatang kara, bukan orang buta. Kenapa kita tidak bisa bahagia seperti dia? Karena kita tidak menjadikan Allah segalanya dan cukup di dalam hati kita. Karena Allah tidak segalanya dan cukup dalam hati kita. Padahal kalau kita libatkan Allah dalam hidup kita, Allah akan selesaikan semua urusan kita. Masih ingat kisah dua orang yang saling berhutang tapi pakai nama Allah? Kita mah kalau berhutang pakai apa? Notaris ya. Juru tulis, pakai admin, pakai saksinya manusia. Ini enggak, Allah yang dilibatin. Jadi ada dua orang, dua-duanya saleh, saling berhutang. Si A berhutang ke si B, kata si A, "Akhi, boleh saya berhutang, saya butuh uang." "Oh, boleh, boleh, boleh." Dikasih duit berapa? 100 dinar, dikasih 100 dinar. Setelah dikasih 100 dinar, yang punya uang bilang, "Ini nanti saksinya siapa nih? Kita cuma berdua." Kata orang yang berhutang, "Boleh enggak kalau saksinya Allah?" Kata yang memberi hutang, "Oh, kalau Allah boleh, boleh. Allah tuh sebaik-baik saksi. Ya, saya setuju. Ya udah, saya serahin nih duitnya." Allah sebaik-baik saksi. Udah gitu kepikiran lagi, nanti bayarnya kapan? Beri saya waktu 1 tahun. Kalau kamu nanti 1 tahun gak sanggup bayar, gimana jaminannya? Siapa yang menjamin? Kata orang itu, "Boleh gak? Saya emang gak punya jaminan apa-apa. Kalau Allah aja yang menjamin, boleh gak?" Kata dia, "Allah? Ya. Wah, Allah sebaik-baik penjamin. Boleh, boleh, boleh banget. Bang, kalau Allah yang menjadi penjamin, udah gak khawatir dah." Ya udah, sah-sah gitu. Udah ambil duitnya 100 dinar. Pulang dia, ternyata beda pulau. Selang beberapa lama setelah jatuh tempo, dia udah ngumpulin uang 100 dinar, mau dia balikin, dia mau nyebrang nih. Ternyata dengan seizin Allah, takdir Allah, terjadi badai. Sehingga tidak ada perahu yang berani menyebrang. Yang punya uang, nungguin di balik lautan, dia nunggu di pantainya. Mudah-mudahan hari ini dia datang membayar hutang saya, karena saya kenal dia orang yang jujur, amanah, baik hati, pasti dia akan datang. Ditunggu, gak datang-datang. Ternyata dia gak bisanya nyebrang. Tapi sebelum orang yang tadi mau nganterin duit itu pulang, karena dia sudah janji mau datang, dia paksain, akhirnya uang itu dia taruh di dalam sebuah batang kayu, kemudian kayu itu dia hanyutkan ke dalam lautan sambil berkata, "Ya Allah, dulu ketika kami berhutang, dia bertanya siapa saksi, saya bilang engkau lah saksi," kata dia, "engkau sebaik-baik saksi." Lalu dia bertanya, "Siapa yang menjamin?" Saya bilang, "Engkau lah penjamin." Kata dia, "Engkau sebaik-baik penjamin." "Ya Allah, saya sudah melibatkan engkau dalam urusan kami. Dan dia juga ridho dengan hal itu. Hari ini dengan takdirmu saya tidak bisa menyeberang. Mudah-mudahan dengan saya mengirimkan uang lewat sebatang kayu ini, engkau menyampaikan kepada orang itu. Karena engkau sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin." Dihanyutkan, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah." Orang yang nunggu di seberang, karena udah sore, akhirnya dia pulang. Sebelum dia pulang, dia lihat ada sebatang kayu yang terapung-apung. Dia ambil untuk jadi kayu bakar di rumahnya untuk menghangatkan tubuh. Pas dia belah di rumahnya, dia temukan bungkusan dan dia buka, ada uang 100 dinar. Ada surat di situ, "Akhi, maaf saya gak bisa menyeberang. Soalnya terjadi badai yang luar biasa di sebelah sana. Tetapi saya coba titipkan ini kepada sebaik-baik saksi dan sebaik-baik penjamin Allah. Mudah-mudahan sampai kepadamu." Ketika dia baca itu, dia langsung bertakbir, "Allahu Akbar, hasbunallah wa ni'mal wakil." Mungkin kita gak bisa kayak gitu dalam hutang piutang. Mau hutang piutang kayak gitu? Kita datang ke salah satu finance, "Pak, saya mau kredit motor." "Oh iya, mas, silakan. Kredit motor nih ada beberapa produk nih dari kita nih yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. "Oh boleh, saya mah 3 tahun aja biar gampang gitu." "Oh iya, iya. Jaminannya apa? Ada PPKB atau apa gitu? Atau slip gaji atau apa?" "Boleh enggak? Allah aja yang jadi jaminannya." Ada yang mau kayak gitu? Kenapa enggak mau? Karena Allah tidak cukup buat kita. Mungkin cukup buat kita, tidak cukup buat orang yang berhutang. Kita mah udah baik-baik, "Oh Allah sebaik-baik saksi, Allah sebaik-baik penjamin." Wah, orang kayak gini nih bakal rugi. Kenapa? Semua transaksi dia tuh gagal karena dia berhadapan dengan orang yang tidak beriman. Tetapi kalau sama-sama beriman, masalahnya satu beriman, satu tidak. Memang gak akan rugi, tetap Allah ganti. Cuman masalahnya kan agak-agak melas gitu ya. Gimana uang saya gak balik-balik, ada aja alasan. Saya ketuk pintu rumahnya gak dibukain, saya telepon gak diangkat, saya SMS gak di-read. Ini kalau kita
berinteraksi dengan orang yang tidak menjadikan Allah sebagai hasbiyallah. Setidaknya kalau kita bertransaksi, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Libatin Allah dalam semua aktivitas kita deh. Dan itu cukup sekali buat kita. Gak akan rugi. Satu-satunya nama yang kalau kita ucapkan itu gak rugi adalah nama Allah. Kita nyebutin nama ibu, kadang gak ngaruh. Tapi kalau kita nyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, itu luar biasa buat kita. Bahkan orang yang ahli maksiat pun kalau nyebut nama Allah, Allah selamatkan. Sedikit aja kita nyebut nama Allah, Allah udah langsung mengubah takdir untuk kita. Masih ingat kisah orang laki-laki di zaman Nabi Musa? Nabi Musa tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah orang yang paling rendah nilainya di matamu di antara umatku? Kata Allah, itu laki-laki yang kalau sholat paling belakang. Cari sama Nabi Musa, oh itu yang masbuk permanen. Jadi istiqomah banget untuk masbuk. Asal sholat pasti masbuk. Dan masbuknya itu bukan masbuk rakaat kedua, masbuk salam. Pasti tahiyat terakhir aja dia datang tuh. Kalau sholat Jumat, duduk paling belakang deket teras atau di teras. Giliran selesai salam, yang paling duluan bunyiin kendaraan. Yang pertama, nyalain motor. Pulang duluan gitu. Itu tuh yang paling rendah nilainya di mataku, di antara umatmu. Oh itu, si kakek-kakek, buta, masbuk terus. Nabi Musa ngemandangnya sebelah mata, ah ini orang. Pasti ini munafik, pasti ini gak ada nilainya, pasti dia gak akan masuk surga. Terus diperhatikan gak ada perubahan. Sampai suatu saat Nabi Musa ngepoin dia, mana dia kok gak datang? Ternyata pas ditanya, dia udah meninggal dunia. Makanya gak datang lagi. Udah gak istiqomah sekarang masbuknya. Karena udah meninggal. Is dead lah ya. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, gimana keadaan orang itu di akhirat? Apakah dia masuk surga atau neraka? Kata Allah, ya Musa, dia itu udah masuk surga. Nabi Musa kaget, hah? Gimana ceritanya ya Allah dia masuk surga? Bukannya dia gak punya amal sama sekali, sholatnya juga males-malesan, datang ke masjid selalu telat. Kata Allah, ya Musa, tahukah kamu? Suatu hari sebelum dia meninggal, hari terakhir dia sholat dan masbuk, tetap masbuk. Hari terakhir dia sholat, masbuk. Pas dia pulang, dia dibantu oleh seorang pembantu yang bawa dia pulang. Di tengah jalan dia bertanya kepada pembantunya, kita sekarang lagi di mana nih? Kalau dalam riwayat yang lain mengatakan dia kesasar, nggak ada pembantu, kesasar sampai ke tengah lapangan tanah yang lapang, ketemu orang dia tanya, mas, saya ini lagi di mana nih? Orang buta, orang itu mengatakan, bapak lagi ada di sebuah tanah yang luas, tanah yang lapang. Kata dia, enggak, rahmat Allah lebih lapang. Rahmat Allah lebih luas. Cuma itu doang kata-kata dia tuh. Wahai Musa, dia mengatakan rahmatku lebih luas. Dan memang rahmatku luas, wahai Musa. Maka dengan itu, aku ubah takdirnya. Sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Sesungguhnya rahmatku lebih besar daripada kemarahanku. Allah marah sama pembuat dosa. Tapi begitu pembuat dosa ngelirik ke langit dikit aja, Allah langsung perhatiin ada apa gitu. Allah udah langsung, kalau bahasa kita mah kayak kegeeran gitu. Padahal Allah itu maha mulia, gak perlu geer. Tapi Allah saking perhatiannya sama kita begitu, kita ngelirik ke langit sedikit, wahai hambaku pengen berdoa. Pas kita bilang astagfirullahaladzim, langsung dihapuskan dosa-dosa kita. Sesungguhnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada kemarahannya. Itulah kenapa kita harus menjadikan Allah segalanya dalam hati kita. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita dalam hidup kita. Pokoknya kalau belum, udah pakai helm, udah pakai jaket yang tebal, udah pakai sepatu yang benar-benar udah kayak orang naik Harley gitu ya. Padahal naiknya bebek gitu, tapi udah kayak orang naik Harley. Udah lengkap tuh pakaiannya. Jangan pernah merasa aman sebelum mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Udah ikhtiar ini, ikhtiar itu. Jangan pernah merasa cukup sebelum mengatakan tawakkaltu 'alallah. Pokoknya kalau belum ngelibatin Allah, belum selesai. Kalau udah ngelibatin Allah, yang lain belum selesai. Insya Allah, Allah selesaikan. Allah cukupkan. Allah berikan jalan keluar untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itulah modal hidup kita. Mudah-mudahan itu bisa menjadi obat hati kita. Mudah-mudahan juga menjadi solusi dalam masalah-masalah kita. Marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Semoga Allah memberi kita hidayah dan menyayangi kita sebagaimana Allah menyayangi para anbiya dan orang-orang soleh.

merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik dalam Cakrawala Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan ataupun persetujuan. Sunnah juga berarti sesuatu yang pelakunya mendapatkan pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Nah, pendengar yang budiman, perlu diketahui bahwa banyak sekali sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita ketahui dan tentunya harus dilaksanakan. Namun pendengar, alangkah menyedihkannya saat ini ada beberapa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dikarenakan ketidaktahuan mereka. Nah, apa sajakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin tersebut? Insyaallah, Cakrawala Islam kali ini akan merangkumnya untuk Anda. Nah, baiklah pendengar, yang pertama, di antara sunnah-sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah mendahulukan kaki kanan saat memakai sendal dan kaki kiri saat melepasnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepaskannya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya, atau tidak memakai keduanya sama sekali." Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nah, pendengar yang budiman, hal ini merupakan hal yang sangat mudah dilakukan tapi sering dianggap sepele oleh kita. Maka sudah seharusnya kita membiasakan diri untuk melakukannya. Kemudian pendengar yang kedua, menjaga dan memelihara wudu. Pendengar yang budiman, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istiqomahlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah salat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah, pendengar yang budiman, apakah kita salah satu orang yang selalu dan senantiasa menjaga wudu di setiap saatnya? Ataukah kita hanya memelihara wudu kita atau menjaga wudu kita ketika ingin sholat saja? Nah, mudah-mudahan pendengar, kita termasuk golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu menjaga wudunya dalam setiap keadaan serta mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengannya. Amin. Selanjutnya pendengar yang budiman, sunnah yang ketiga adalah bersiwak atau menggosok gigi dengan kayu siwak. Nah, pendengar, hal ini sering dilupakan oleh kaum muslimin dikarenakan beberapa sebab. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menyebutkan bahwa siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Nah, sedangkan mendengar, dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak salat." Nah, baiklah pendengar, bersiwak disunnahkan setiap saat. Akan tetapi lebih sunnah lagi saat hendak berwudu, salat, membaca Al-Qur'an, saat bau mulut berubah, baik saat berpuasa ataupun tidak, pagi maupun sore, saat bangun tidur, dan saat hendak memasuki rumah. Bersiwak merupakan perbuatan sunnah yang hampir tidak pernah dilakukan oleh banyak orang kaum muslimin saat ini.
Untuk itulah pendengar, alangkah bagusnya jika kita mulai membiasakan mengerjakan sunnah yang hampir punah ini, yakni dengan cara bersiwak menggunakan kayu siwak yang saat ini alhamdulillah sudah mulai mudah kita dapati di berbagai toko-toko di sekitar kita. Dan insya Allah pendengar, dengan menjalankan salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita akan mendapatkan pahalanya ditambah pahala menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah baiklah pendengar, kemudian sunnah yang sudah mulai terlupakan berikutnya atau yang keempat adalah berdoa saat memakai pakaian baru. Pendengar yang budiman, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an pernah meriwayatkan dan berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, sorban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa dengan lafaz Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu, yang artinya ya Allah, hanya milikmu semua pujian itu. Engkau telah memberiku pakaian, maka aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan tujuan dibuatnya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya atau keburukan tujuannya dibuat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Selanjutnya pendengar, yang terakhir atau yang kelima di antara sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin saat ini adalah mengucapkan salam kepada semua orang Islam termasuk anak kecil. Baiklah pendengar, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia menceritakan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ciri keislaman seseorang yang paling baik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kamu memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Selanjutnya pendengar, masih dalam riwayat Imam Muslim, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an pernah menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati kumpulan anak-anak. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, itulah pendengar salah satu contoh ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan salam kepada seluruh kaum muslimin baik yang dikenal maupun tidak dikenal, bahkan kepada anak kecil. Namun faktanya banyak kaum muslimin saat ini yang merasa sungkan untuk mengucapkan salam kepada sesama saudara mereka. Jangankan kepada orang yang tidak dikenalnya, untuk mengucapkan salam kepada orang yang sudah dikenal pun terkadang masih malas-malasan atau bahkan tidak dilakukan. Apalagi kepada anak-anak yang dianggap remeh oleh sebagian masyarakat kita. Nah, oleh karenanya pendengar, jika kita termasuk orang-orang tersebut, maka mulailah saat ini untuk mengucapkan salam kepada siapapun yang kita jumpai selama ia adalah seorang muslim, meskipun ia adalah anak-anak kecil. Itulah pendengar yang budiman, 5 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering ditinggalkan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-harinya. Semoga saja setelah pembahasan kali ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang, masih bersama saya Muadz dan masih di dalam rubrik Cakrawala Islam. Wallahu ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah, awaya membuat boru maau di garis manarak koya sabai saotik dohot kobuni.
1: Namu mu malalah ho nagot mangga di si. Ho do di garis sobatas. Boru ah malak na nagot obanon mi.
0: Bi dan parubain mi dabu ayah. Pandokon ni calon tulangi akun 200 juta masih namotna.
1: Oh, jadi mamang. Tangi-tangi hon masanga idia padambu sini ginjal. Sohu gadis ginjal kon. Hubege nagodangan do argani i. Para lobi hepeng nai, ima modal munu rap parumain.